0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

0: Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Gimana Pak? Udah enakan badannya?
1: Kok dibilang enakan sih? Ya udah jauh lumayan lah Pak.
0: Buset. Ternyata penyakit menahunnya. Setiap orang tuh kan punya penyakit menahun ya biasanya sahabat suara. Kalau gue tuh biasanya batuk yuk. Tapi kalau Rio diare sampai diinfus gue se... Iya, alhamdulillahnya yo. Gue kalau diare itu nggak pernah sampai segitunya.
1: Lo tau gue diinfus dari?
0: Dari zaman Majapahit?
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya. Dari... Yeah, gimana juga sih?
1: Iya udah dua kali gue diare sampai diinfus.
0: Mas, masa diarenya sampai masuk IGD serem banget.
1: Gue juga heran. Parah sih pak.
0: Maksud gue lo makan sehat. Ya kan?
1: Kayaknya kemarin tuh gue keracunan deh.
0: Jajan juga enggak yang gimana-gimana.
1: Iya. Nah, yang terakhir ini gue keracunan.
0: Keracunannya
1: sih
0: gara-gara masakan lo sendiri apa?
1: Iya, masakan gue sendiri. Setelah dirunut sama dokternya.
0: Apa? Iya. Ternyata zatnya apa itu yang membuat
1: udang,
0: anda
1: udang,
0: begitu?
1: Udang.
0: Udah gue bilang jangan makan seafood.
1: Enggak.
0: Racun.
1: Enggak, masalah itu bukan di situ.
0: Udangnya kenapa?
1: Udang lupa gue masukin kulkas.
0: Terus?
1: Istri gue suruh buang. Gue bilang sayang. Akhirnya gue masak sendiri. Jadi satu malam lupa gue masukin kulkas.
0: Ya. Sesimpel itu penyebabnya sahabat suara. Bisa bahaya ya.
1: Itu gak simpel sih pak. Itu harusnya
0: kan, buat lo kan simpel kan, sayang juga.
1: Buat gue sih simpel. Selama rasanya tidak berubah, nggak ada masalah.
0: Memang mulut laki-laki tuh suka begitu. Selama makanan itu masih ada di meja, berarti bisa dimakan.
1: Iya.
0: Mau itu basi atau enggak? Oh masih di meja, makan.
1: Selama rasa nggak ada masalah, selama rasa tidak berubah, berarti tidak ada masalah.
0: Iya.
1: Gue masih menganut paham itu.
0: Betul, itulah kalau orang dari zaman kecil itu didikannya VOC.
1: Terus kata kan kakak gue nelpon juga. Terus kakak gue bilang, emang udang sekilo berapa sih? Berapa ya waktu itu gue beli ya? 80 ribuan lah. Gak nyampe 90 gue bilang. Terus dia bilang, ntar abis ini lo cek nih berapa tagihan rumah sakit ya. Lebih rugi mana? Buang udang sekilo? Iya. Sumpah pak, gue tuh hari ini tuh sebenarnya tuh masih minta tolong gantiin Gina.
0: Terus?
1: Cuman Gina yang gak bisa. Gue mikir, ah Gina gak bisa diandelin nih.
0: Buset, lo yang sadar diri. Nek kocak deh bapak-bapak.
1: Pagi ini sama suara, balik lagi di suara seru Rio Dinata.
0: Wiss, wirat aja.
1: Stay tune.

0: 90,2 FM suara warga Indonesia. Tapi ya udah aman lah semuanya ya. Udah mendingan badan, udah bisa diajak kerja lah paling enggak.
1: Amin. Gue cuma bilang amin ya Pak ya. Jujur ya. Gue cuma bilang amin. Insya Allah.
0: Paling nanti ini tengah-tengah Nuh, aku gak kuat, aku balik ya.
1: Enggak, paling gue bilang Nuh, nanti lo masuk duluan aja, gue masih di kamar mandi dulu ya. Gak bisa cepet gue Pak di kamar mandi sekarang.
0: Ya gak apa-apa
1: ya, makanya ya.
0: Udah harus memang jaga diri lo,
1: iya,
0: jaga betul. Pola makan, apalagi iya. Usia lo tuh going 40, lo harus ingat.
1: Belum.
0: Kan gue bilang going. Lo tuh going
1: kalau 40. Nyampe going.
0: Kocak nih orang, emang pengennya mati cepat di dunia.
1: Enggak. Going itu berarti kan lo sedang, lo berarti juga menyalahi Tuhan Pak kalau di situ.
0: Ini kan kita melihat kondisi sekarang.
1: Iya.
0: Lo going 40.
1: Oh iya betul.
0: Gimana sih?
1: Stepnya sedang menuju, nah, ya.
0: Gue gak bilang lo pasti bakal 40, enggak juga.
1: Yeah,
0: tapi kan going 40 ini hal yang pasti nih, lagi lo alamin.
1: Betul.
0: Badan makin lemah, respon makin lambat.
1: Tapi kemarin ya, gue pas di IGD itu yang bikin gue agak, wah iya.
0: Apa?
1: Jadi pas, kan gue di infus tuh, jadi itu kan ditusuk jarum.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi pas ditusuk jarum itu, tiba-tiba itu darah gue tuh langsung keluar.
0: Cor
1: gitu. Iya, langsung perawatnya kaget. Gue juga kaget di situ.
0: Waduh, kayak di kartun-kartun. Jus.
1: Mana gue tuh kan paling enggak kuat, gue tuh paling takut ya sama jarum suntik ya.
0: Ngelihat darahnya juga.
1: Ngelihat darah enggak masalah.
0: Oh gitu.
1: Enggak masalah banget.
0: Okay.
1: Ada masalah. Cuman enggak masalah banget.
0: Lebih serem ngeliat jarumnya.
1: Gue lebih serem ngeliat jarum suntik. Oke. Pada saat gue ngeliat darah itu, gue ngeliat darah yang jadi masalah tuh ngeliat darah terlalu banyak. Gue udah ngeliat jarum tuh udah gemeteran. Ditusuk jarum, tambah gemeteran lagi.
0: Itu lo enggak ditemenin bini lo yuk?
1: Dia lagi keluar waktu itu nyari minum.
0: Terus akhirnya pegangan tangan susternya.
1: Enggak pegangan tangan, susternya pegangan tangan. Gue tuh cuman bismillah, cuman kayak gitu doang, tarik nafas.
0: Gue soalnya sama, kalau di infus gue juga takut, harus nyari pegangan.
1: Oh, gue enggak segitunya.
0: Oh gitu.
1: Masih bisa gue atasi sendiri. Oh. Jadi kayak bentar Pak gitu. Oh. Tarik nafasnya bentar. Oh iya bentar ya.
0: Ya masa gak boleh sih sus.
1: Udah begitu pas ditusuk, darahnya langsung muncrat keluar gitu. Iya, susternya kaget.
0: Kena bajunya.
1: Enggak. Cuman di tangan gue tuh sama di kasur itu banyak, lumayan banyak. Terus abis itu dia udah dibersihin gitu. Terus dia ngomong, ini kayaknya karena pembuluh darah Bapak ini cukup besar.
0: Oh.
1: Terus gue kayak, waduh, masalah lagi nih. Gue bilang kan, kan lagi panik ya di rumah sakit ya. Wah, pembuluh darah besar, ini penyakit apa lagi? Komplikasi apa lagi pembuluh darah besar? Gue tanya lah. Wah, iya suster, pembuluh darah besar itu masalah kah? Gue bilang gitu. Oh enggak kok Pak, gitu. Itu buat beberapa orang itu normal. Kalau buat pelari atau pesepeda atau pelari yang serius lah gitu, itu biasanya di punggung kakinya pembuluh darahnya itu besar. Nah, kalau di tangan kayak begini biasanya itu orang-orang yang olahraga strength training.
0: Oh,
1: biasanya pembuluh darahnya besar.
0: Gitu. Oh, berarti bisa jadi gede dong.
1: Apa?
0: Pembuluh darah gua.
1: Ya nggak tahu, coba aja.
0: Gue sering training. Ya, masa coba. Tiba-tiba sus saya mau infus.
1: Coba infus dong. Kapan? Darahnya muncrat nggak?
0: Mau cek pembuluh darah, gede apa kecil ya?
1: Jadi susternya bilang biasanya orang-orang pembuluh darahnya di tangan. Ini tempat kita infus itu, kalau di tangan itu kalau besar, biasanya itu adalah orang-orang yang olahraganya kekuatan strength training. Jadi kayak angkat besi beban. Atau apa, angkat beban lah gitu. Terus gue kayak, oh, pantes.
0: Langsung berbangga hati. Masa gitu doang langsung sombong.
1: Oh iya dong, seneng dong gitu. Oh iya benar berarti. Emang Bapak olahraga apa? Dia bilang. Saya sih olahraga cuman jogging-jogging jalan-jalan biasa aja suster, cuman saya emang nge-gym, strength training. Oh iya berarti benar, tapi ini gak masalah kan? Gue bilang enggak, gak ada masalah, justru itu bagus. Jadi kalau misalnya mau diinfus, nyari pembuluh darahnya gampang.
0: Yang jadi masalah Yang jadi masalah nih pak, ini darah muncrat nih mas ini, sampai muka-muka susret.
1: Ini bapak ngajak ngobrol, ini darah bapak habis. Pantes suster saya makin pusing.
0: Gede sih gede, tapi ini lebih.
1: Oh pantes saya makin pusing, saya makin lemes.
0: Gitu. Berarti di situ nggak sampai infus habis yuk?
1: Iya, satu setengah jaman lah.
0: 300-an lumayan.
1: Enggak lah, lebih.
0: Ya tergantung rumah sakit ya. Gue waktu itu pernah yuk sekali-kalinya gue masuk IGD.
1: Iya.
0: Gara-gara apa ya waktu itu kayaknya pola makan lagi nggak teratur aja sama pola hidupnya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ngedrop, duk, hampir pingsan. Untungnya masih bisa bawa diri pakai motor. Iya. Elizabeth.
1: Oh ya Elizabeth.
0: Itu gue di situ pertama kalinya di infus. Gemeteran gue, takut gue.
1: Berapa habis?
0: 369.000. Harusnya gue kalau itu makan biasa aja ya buat 2 minggu biasa.
1: Iya. Iya. Harusnya kalau gue buang aja itu udang gue cuma rugi 80.000.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Wingsburg.
5: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
6: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
5: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
6: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
5: Apaan sih?
6: Yeay.
7: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya.

0: Reality show?
1: Iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
2: Noregayo.
3: Fantastic baby.
4: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
2: Ini suara siarannya live.
5: This one right here. For anyone who got played, anyone who gave their heart.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Wah, ini berarti kemarin lo nggak sempat ngerasain ini dong, yuk makan-makan sate kambing.
1: Iya nggak ada. Kenapa nggak ada? Sebenarnya itu dokter itu malah nyaranin makan itu justru malah daging apa kurangi serat.
0: Kurangi serat.
1: Buah sayur itu hindari dulu.
0: Oh, karena lo nyen juga diare.
1: Iya. Jadi
0: Bapak
1: kalau
0: enggak usah makan buah juga ini pasti keluar, Pak.
1: Yo, pasti lancar, Pak.
0: Ibarat tol nih lagi pintunya lagi gratis.
1: Bapak enggak usah sosokan bayar. Itu. Jadi kemarin itu benar-benar gue kayak apa ya? Makanya kan pagi itu gue bilang karena makan itu benar-benar nggak ada makan, nggak enak banget makan. Terus begitu pas paginya, gue bilang gue mau sarapan deh. Istri gue bilang, yuk sarapan yuk, ayo mau sarapan apa? Gue pengen makan bubur. Udah lama gue nggak makan bubur.
0: Bubur ayam.
1: Bubur ayam. Mau di mana? Brewok aja lah yang
0: sekarang deket. Banyak tahu di Tembalang dan sekitaran Banyumanik bubur ayam yang enak.
1: Iya, cuman gue males aja, Pak. Aku pengen makan bubur, pengen makan ketoprak, pengen makan soto. Gue bilang, istri gue bilang ketoprak nggak boleh, karena kan ada sayurnya juga di situ. Masa kamu pesan ketoprak cuman lontong sama bihun doang? Iya juga.
0: Karena ada telurnya.
1: Iya.
0: Sama tahu.
1: Iya, makanya gue mikir kayak, ah ya udah, iya juga ya ketoprak nanti aja deh. Udah mau sayur, mau ini aja, bubur aja. Udah makan bubur, habis makan bubur gue kayak, gue masih pengen soto. Udah makan soto, akhirnya kita motoran ke Mas Bud.
0: Cih, kayak ini Mas Bud Banyuwangi.
1: Iya, motoran ke Mas Bud. Udah gue makan sendiri tuh. Udah selesai makan, terus kayak mau kemana lagi, istri gue bilang nggak ada, pulang cepet, kita harus pulang.
0: Ini daripada joknya nanti bau nih.
1: Udah pulang. Berbet lagi.
0: Ini berbet bukan motor ya, sahabat suara.
1: Udah seharian gue cuma di rumah doang, nonton drama Korea.
0: Iya sih, lebih enak begitu sih.
1: Iya,
0: daripada keluar nggak nyaman ya kan.
1: Iya, nonton drakor, terus habis itu kamar mandi kok sampai malam. Gue cuma literally gue cuma duduk di sofa nonton, habis itu ke toilet, habis itu nonton lagi ke toilet lagi.
0: Kamu habis nonton Yuna kok ke kamar mandi sih? Aku diare ya. Kamu jangan berpikir aneh-aneh.
1: Ada buat sahabat suara nih, kalau nyari drakor baru.
0: Apa tuh?
1: Ini nggak tahu udah pada nonton atau belum. Gue tuh lagi nonton Phantom Lawyers.
0: Oh iya, baru itu. Oh itu jadi favorit banget.
1: Oh iya. Bagus Phantom tuh cerita Lawyers itu.
0: Lagi jadi favorit banget karena kan waktu itu di luar, di mana tuh, HBO atau apa ya? Karena ada si ini juga yuk, film-film yang tentang lawyer sama firma hukum.
1: Yeah.
0: Si Suits.
1: Oh Suits, iya. Yeah.
0: Ya si Suits, Hector siapa itu namanya?
1: Hector Barbosa.
0: Pak. Lebih mirip nama orang Mexico. Yeah. Jualan taco.
1: Yeah. Itu kenapa sama Suits itu?
0: Itu kan pecah banget.
1: Oh iya, nah, tapi Suits itu kan udah lumayan lama ya.
0: Nah, cuman kalau Suits kan memang ini ya, lebih banyak teknikalnya.
1: Iya.
0: Dramanya lebih sedikit. Nah, kalau si Phantom Lawyer
1: dramanya banyak. Nah, iya, gue nonton itu sambil sedih-sedih juga tuh.
0: Sedih-sedih
1: lagi itu Phantom Lawyers itu. Tapi ya udah, gue nonton seharian itu sampai kalau enggak salah 16 episode gue udah. Iya, 16 episode, gue udah sampai episode 10 seharian kemarin.
0: Saking gak kemana-mana.
1: Gak kemana-mana. Istri gue jemput anak-anak gue di rumah. Ini tadi istri gue bilang, apa masih itu? Ini jadi ke Jisamol gak gitu?
0: Gak jadi bu, aku mau lanjutin nih sisa 6 episode lagi.
1: Nanti dulu ya, gue bilang. Bukan gue mau gak mau, tapi nanti dulu ya. Jalan ke situ jauh.
0: Udah mau jalan ke situ jauh, di situ juga gede banget bu.
1: Nanti begitu gue kerasa mau nyari toiletnya jauh.
0: Nasibku gimana bu di situ bu?
1: Gak lucu kan? Makanya itu apa, kemarin itu literally bener-bener hidup gue tuh cuman leye-leye di sofa kamar mandi udah itu doang.
0: Gak masalah yo, namanya orang juga lagi sakit.
1: Iya.
0: Yang penting mah internetnya lancar. Untung internetnya lancar.
1: Iya. Parah. Kalau enggak gue Netflix kan pakai apa? Iya.
0: Mau ngapain lu?
1: Makanya pakai apa gue Netflix kan? Pakai apa ya? Pakai Pakai apa ya? Gak ada, ya udah, bener-bener internet.
0: Lo mau ngapain lagi coba? Kalau internetnya mati, kondisi lo diare.
1: Wah,
0: makan sate, males. Berkegiatan bersih-bersih rumah,
1: apalagi?
0: Gak kuat.
1: Iya.
0: Keluar olahraga, lebih bahaya lagi.
1: Baru kayak Kill Bill 7 langkah ter gitu, meledak. Bukan jantung tapi.
0: Kalau tujuannya cuma jalan santai aja itu jadi extreme sport.
1: Berasa ultra.
0: Itulah ya sahabat suara, bisa dibilang sekarang kita tuh udah ketergantungan banget sama yang namanya internet. Mau video call keluarga, nonton drama favorit, atau traveling keliling Indonesia, pasti butuh banget jagoan sinyal.
1: Makanya nih, buat kamu yang butuh semua itu, ini ada kabar gembira nih, my friend. Sekarang ini, Smartfren jagoan sinyal semakin luas dan stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara.
0: Mau browsing, streaming, live shopping, upload konten, semua bakal super lancar kalau kamu pakai Smartfren jagoan sinyal.
1: Jadi, buruan pakai Smartfren sekarang dan dapetin kartu perdana dan paket data Smartfren di outlet terdekat, di e-commerce, atau bisa langsung kunjungi sosial media di @smartfrenworld.
0: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoscope 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Converso Coffee and Eatery Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @biskop.undip.
2: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda

0: kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok at kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita mau ngomongin apa ya hari ini ya? Gue dari kemarin tuh gak sempat ngecek sosial media, yo.
1: Kenapa tuh?
0: Gue ngabisin sate dikasih sama thank you Mama Gina, Papa Gina.
1: Oh iya.
0: Dikasih Gina pas mau balik kan dijemput sama Papa Gina.
1: Iya.
0: Tiba-tiba Gina datang ke gue. Mas Wisnu, kenapa Gin?
1: Hihihihi.
0: Lah, kok ketawa? Ini dikasih beneran. Lah.
1: Oh, ngobrol pas di ini siaran.
0: Enggak pas siaran, pas gue baru datang masuk ke studio. Belum on air.
1: Oh.
0: Terus tiba-tiba nanya, "Mas Wisnu makan kambing enggak?" Enggak, makan, gimana sih maksudnya Gin? Gue bingung kan. Ini maksudnya apa nih, lo mau ngasih daging mentah kah? Sate gitu. Mau ngasih daging, Mas? Ngasih daging. Gue bingung kan, yo. Ya udahlah, terima aja ya rezeki ini kan.
1: Iya.
0: Ya makan sih, Gin. Oh ya udah kalau gitu. Mama mau ngirimin. Hah? Nyampe rumah, gue kasih ke ibu gue. Bu, ini Bu dapat apa namanya? Dapat daging dari orang tua temannya Wisnu. Oh iya, makasih ya gitu. Bilangin makasih ke temanmu itu, sampein makasih ke orang tuanya. Udah kan? Gua kan jadi mikir ya. Buat ngebales kasih apa ya? Masa dupa nanas. Masa gue ngasih dupa nanas ke keluarganya Gina enggak masuk sih. Iya kan?
1: Terus
0: nyampe rumah
1: Ini berarti udah jadi sate.
0: Belum.
1: Oh, masih daging.
0: Masih daging. Nyampe rumah dibuka sama ibu gue. Wih, bagus ini, Dek, dagingnya, Dek. Iya, Bu. Iya.
1: Pilih aja karena cuma dua, bagus sama kurang.
0: Bagus ini dagingnya nih, Dek. Oh ya. Terus enaknya diapain, Bu? Di sate aja ya. Nanti Ibu bawa ke ini, ke tempat sate langganan kan.
1: Iya.
0: Dia kan terima tuh.
1: Oh iya, di mana, Pak? Itu.
0: Di Pasar Jati. Nanti gue kasih tahu lokasinya. Oh, iya. Itu di Pasar Jati. Jadi ibu gue bawain dagingnya ke sana. Nanti dibumbuin apa segala macam itu sama tukang satenya. Kemarin tuh jadi 40 tusuk.
1: Bo.
0: Kita bayar 60 atau 80 ribu gitu buat jasanya sama bumbuinnya.
1: Itu udah jadi satenya.
0: 40 tusuk. 20 sate kambing. 20 loh kok sapi.
1: Lo kok ada? Lo iya, kurban kan emang ada sapi. Oh, tukang sate bilang. Tukang satenya ngomong.
0: Enggak, udah nyampe rumah. Jadi area atasnya itu daging kambing semua, yo.
1: Iya.
0: Kita enggak ngecek kalau bawahnya ada daging sapinya.
1: Iya.
0: Jadi ya udah, pas ibu gue bilang itu dagingnya bagus, yang kelihatan ya daging kambing semua.
1: Oke.
0: Karena sate sapinya ketutup, daging sapinya ketutup sama apa daging kambingnya. Ya udah nyampe rumah. 20. Lu ini kok dipisah, Bu? Iya, itu ada kambing sama sapi. Loh, kok sapi lu?
1: Bentar, ibu lu taunya dari tukang satenya.
0: Dari tukang satenya.
1: Wih.
0: Udah jadi, posisi udah jadi.
1: Iya.
0: Bu, ini saya pisah ya. Loh, kok dipisah, Bu? Ini ada kambing sama sapi. Gini. Kaget. Sekeluarga kaget. Ya, gue mau makan. Kalau gue mau makan, makan aja. Barang udah jadi, gue rugi dong.
1: Pura-pura gak tahu aja. Warnanya sama.
0: Orang udah jelas dipisah. Oh, iya. Gue juga udah ngomong. Yang ini sapi, yang ini kambing deh.
1: Terus, abis itu?
0: Kalau ibu gue kan memang makannya kambingnya aja.
1: Iya.
0: Kalau anak-anak yang lain di rumah makan sapi sebenarnya juga nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Ya udah makan.
1: Oh, berarti yang makan sapi siapa aja?
0: Gue, abang gue. Kakak ipar gue.
1: Makan sapi juga. Ya udah cukup lah.
0: Kenyang banget semalam, buset.
1: Iya.
0: Menurut gue ya ada penyakit yang lebih berbahaya daripada leher kencang, yuk.
1: Apa tuh?
0: Daging nyelip di gigi. Buih. Gue sakit banget, sumpah. Sakit banget. Gue sampai harus, apa namanya, ngorek-ngorekin pakai benang gigi itu loh.
1: Pakai dental floss, iya.
0: Buset, berdarah-darah. Pedihnya. Tidur tuh rahang rasanya kayak pegel banget.
1: Itu kayak gara-gara kambingnya deh. Yang kenceng. Iya, gue soalnya juga dapat ini kan, daging kurban. Tapi kayak mau olahnya juga males. Badan kayak begini, apa semuanya. Makanya kemarin itu lagi nyari-nyari. Jadi ada istri gue ada ketemu di daerah Jati gitu juga, restoran. katanya bisa ngolah daging sapi, mm-hmm. Bisa daging kurban. Mm. Nah, tapi ya itu mau gimana lagi ya gitu. Kalau emang di situ enak, bumbunya enak, ya coba aja di situ.
0: Gue sih cocok-cocok aja sih selama ini makan sate kambingnya dari sana.
1: Sate sapinya juga.
0: Sate sapinya. Oke sih. Oke, oke. Yang shock kan cuma ibu gue. Gue kan makan-makan aja.
1: Pura-pura shock aja ya. Iya ada. Aduh gimana ya. Aduh Gina nih. Nyom. Padahal udah dibilang loh. Cuma kambing aja. Nyom.
0: Gina nih gak tahu apa ya. Keluarga gue tuh Hindu.
1: Dek, itu yang ada makan itu sate sapi. Oh iya. Aduh Gina nih udah. Nyom. Dek, adek sambil ngomong udah dua loh ya masuk.
0: Oh rasanya sate sapi tuh kayak gini ya. Nyom. Enak juga ya bu. Gak, selama ini sebenarnya mah keluarga gue juga kalau misalkan ada daging sapi di rumah, yeah, ya udah makan aja,
1: yeah,
0: gak ada masalah.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya,
0: yeah. Keluarga gue gak se-strik itu. Aman aja. Dunia itu ada buat dinikmati. Santai bro.
1: Selama mirip kambing ya udah lah ya. Itu sumpah kemarin juga.
0: Papa mama Gina kalau lagi ngedengerin gak masalah. Aman. Abis kok kemarin itu 40 tusuk sumpah.
1: Aman ya.
0: Dalam semalam tuh abis. Gue juga bingung. Gue pikir kayak siapa ini mau ngabisin ini sebanyak ini nih.
1: Lah abis-abis aja.
0: Tapi gue sendiri udah 13.
1: Itu kan kayak beli sate 4 porsi.
0: Dek, itu sate kambingnya masih sisa 3, abisin. Oke.
1: Enggak ada pertanyaan kayak, ini 3 siapa yang belum makan nih? Nanggung banget disisain 3.
0: Ah, enggak peduli gue kalau sate kambing mah kita pukul-pukulan enggak masalah.
1: Keluarga-keluarga deh. Mau berantem harga gono gini enggak mungkin. Mending berantem gara-gara sate. Aduh, iya sih.
0: Tidur gue jadi nyenyak banget semalam, iya, akhirnya. Sumpah. Setelah sekian bulan, yuk gue nggak makan sate kambing lagi. Terakhir makan sate kambing kan di Padma. Berarti dari bulan puasa tuh bulan apa? Februari ya? Februari apa Maret tuh kita puasa tuh?
1: Februari. Maret.
0: Maret ya, Maret
1: awalnya. Maret, Februari, Maret lah.
0: Ya pokoknya antara bulan-bulan itulah.
1: Iya. Yeah.
0: Ini Maret berarti udah lewat April, Mei.
1: 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Iya.
0: 3 bulan. Oh, mantap banget.
1: Was gue. Gue mikir. Di Padma bisa gak ya kita nitip?
0: Bapak too much kali itu, Bapak too much.
1: Chef Marco. Excuse me, Chef Marco.
0: Minta tolong Chef Marco,
1: I would like to ask kambing. You for something. Can you cook this?
0: Udah gitu disuruh masaknya sate lagi. Orang Irlandia disuruh masak sate.
1: Soalnya kan dia kan di situ kan eksekutif chefnya, otomatis itu menunya dia dong. Kurang ajar ya.
0: Banget. Bisa-bisa aja Bapak ketawa.
1: Iya namanya nyoba. Tapi iya sih, gue juga emang kepikir mau melakukan itu juga sih Pak.
0: Apa?
1: Nyari orang yang bisa
0: masakin, ngolah,
1: iya.
0: Ngolah daging sate.
1: Iya, iya, iya.
0: Oh lo masih ada ini daging satenya?
1: Masih ada, belum kepegang kan.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Kan dari hari Rabu gue kan AFK.
0: Itu tempatnya dekat Mas Bud kok, yuk.
1: Oke.
0: Dekatnya Mas Bud. Nanti ya gue kasih tahu. Ya.
1: Iya.
0: Ini kalau gue kasih tahu sekarang kan on air Sahabat Suara dengan
1: semua. Nanti rame. Iya rame. Gak usah.
0: Lo tau gak kemarin itu pas ibu gue nganterin daging sapi sama daging kambingnya. Itu sekitar jam 2 siang. Gue bahkan udah janjian sama ibu gue. Karena pas mau berangkat itu mendung. Hujan bahkan udahan. Sekitar setengah 12 lah gue udah nyampe rumah. Bu nanti aja Wisnu anterin sekalian. Karena gue mau ke bengkel sepeda, jadi sekalian naruh lah. Guenya ketiduran yuk. Bangun-bangun itu sekitar setengah 2 apa jam berapa gitu, ibu gue bilang, Dek, dagingnya udah ibu titipin. Soalnya tadi kamu ketiduran. Oh ya udahlah, nunggu. Pesenan ibu gue itu jadi persis setelah maghrib.
1: Oh, jadi hari itu juga.
0: Hari itu juga jadi, cuman kan ngantrinya banyak ya.
1: Iya,
0: banyak
1: iya,
0: banget. Lo bayangin tuh, 4 jam lo berarti dia ngipasin sate mulu itu. Secapek apa?
1: Hah? Itu sate.
0: Gue yakin dia disuruh badminton sebenarnya kenceng sih.
1: Sate bilang awalnya gue gerah, sekarang udah enggak. Dikipasin terus.
0: Nah ini daging masuk angin kali, dikipasin mulu.
1: Gue gerah. Cuma kayak gini masuk angin. Dia bisa cuma sate doang, Pak.
0: Tongseng bisa
1: juga ya. Oh iya bisa, berarti bisa tuh half and half ya.
0: Bisa yeah. Tergantung jumlah dagingnya.
1: Iya.
0: Pokoknya si ibunya ini, gue lupa nama ibunya siapa ya. Kalau ibu gue biasanya metodenya, Bu, ini saya ada daging sini, daging segini, daging sekian lah, berapa kilo misalkan lah. Tolong dijadiin sate kambing sama sebagian tongseng, itu bisa yeah. Dia.
1: Iya. Jadiin sate, jadiin tongseng. Soalnya kan kalau sate doang kan bosen juga.
0: Gulai bisa juga.
1: Oh iya, tongseng sih, gue pengennya tongseng juga sih. Iya kan. Jadi separuh-separuh, enak banget itu. Besoknya cuma tinggal kapar tegangnya di kasur.
0: Ada yang ngechat, lo gitu toh Mas Wisnu, padahal saya juga mau ikut nitipin sate. rahasia.
1: Nggak bisa.
0: Tiap nyate susah bikin apinya, mana hasilnya alot. Memang ya, mola daging kambing tuh bakat tau menurut gue, bakat
1: itu, makanya,
0: dan latihan keras.
1: Gue bilang kalau emang mau dibikinnya agak lunak sedikit, kasih ini nanas sama spray. Salah. Apa? Daun pepaya, sorry.
0: Nanti Bu Ersanti, kita apa namanya, PC aja, personal chat aja.
1: Iya.
0: Aku tidak mau tempat sate hidden gem itu.
1: Oh iya.
0: Jadi banyak orang yang tiba-tiba FOMO.
1: Bu Ersanti kan deket juga tuh.
0: Iya. Gue takutnya gini loh, yuk. Sekarang tuh banyak banget orang yang sembarangan Google review.
1: Ah iya.
0: Bintang 1, karena cuma nggak cocok.
1: Selera orang kan macam-macam.
0: Nah, standar orang juga macam-macam. Tapi begitu nggak cocok sama standarnya dia, maksud gue, kita tuh dulu sebelum ada Google review bisa loh ngomong ke orangnya langsung, betul. Tinggal komplain.
1: Betul.
0: Nah, sekarang tuh orang tuh enggak, yuk. Maksud gue ketika lo ada di situ kenapa nggak komplain langsung aja? Tapi orang sekarang tuh nunggu pulang dulu, baru bintang 1, terus komennya jahat.
1: Sumpah lo, itu
0: makanya gue menghindari Bu Ersanti.
1: Itu gue juga sangat anti ya yang kayak begitu ya. Maksudnya kita punya sosial media, kita punya apa. Bahkan gue ada beberapa restoran yang kadang gue ngerasa kenapa begini ya. Itu gak pernah kayak gue posting terus gue mention. Enggak, gue selalu antara nge-DM atau nge-WA gitu ke situ. Maaf, saya mau konfirmasi kak, ini kayak begini pesanan saya atau apakah emang benar kayak begini. Oh iya maaf kak, iya ternyata ada kesalahan. Iya ini kita mau ganti, kita minta alamat atau apa gitu. Atau misalnya, enggak sih gak apa-apa, saya juga maksudnya ya udahlah ya gitu. Ya namanya orang kesalahan atau apa, yaudah deh gak apa-apa gitu.
0: Tinggal komplain aja, apa susahnya.
1: Tinggal ngomong ke orang yang punya, apa ya, orang yang punya apa ya, punya kepentingannya di sana, supaya itu bisa diperbaiki gitu.
0: Udahlah sahabat suara, di zaman yang mulai makin susah ini, maksud gue orang nyari duit udah susah.
1: Gue mikirnya
0: begitu,
1: gitu.
0: Punya duit rupiahnya lemah.
1: Ya ingat udah, ya, duit yang kamu punya tidak sepowerful itu.
0: Iya, orang masih sama-sama rupiah ini. Maksud gue ya udah diskusiin aja, jangan sampai komen jahatmu itu mematikan rezeki orang lain.
1: Itu yang gue takut, Pak.
0: Itu loh, dia tuh ngidupin gak cuman keluarga dia sendiri, tapi ada karyawan. Karyawannya mungkin juga punya keluarga juga. Iya.
1: Itu yang gue takut, bahkan pada saat gue komen kayak begitu, impact-nya itu enggak si yang si pemilik usaha, impact-nya itu ke karyawannya. Nah. Berarti kan mungkin karyawannya yang tidak sesuai dengan SOP lah atau apa gitu, yang akhirnya nanti apa kayak gimana gitu. Gue ada beberapa kali, gue tuh pernah sampai disamperin ke rumah.
0: Hah?
1: Sama bosnya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Gara-gara waktu itu, ya adalah satu toko gitu. Waktu itu ada sedikit, bukan sedikit sih maksud gue, ini cukup krusial. Jadi itu pada saat itu di satu cake-nya ternyata ada kayak telur lalat.
0: Itu krusial.
1: Iya, itu krusial. Pada saat gue ngeliat kayak begitu, gue foto. Terus kebetulan karena waktu itu temen gue kenal sama ownernya, gue sampein lah ke teman gue, tolong disampein dong ke owner ini. Mungkin ada baiknya dia lebih apa ya, secara higienitasnya lebih diperhatiin nih gitu. Ini soalnya gue beli barusan nyampe rumah mau gue makan, ini ada ini, gue bilang tolong disampein aja, bilang aja lo nggak tahu orangnya, cuman ada aja yang ngelapor ke lo kayak begitu, gue bilang jangan sebut nama gue, tolong sampein aja sama ownernya. Temen gue mulutnya kan lemes banget ya,
0: lemes,
1: dikasih tahu sama dia, temen gue nih si ini ngasih tahu dia beli di tempat lo begini begini begini begini begini begini. Ownernya karena apa, langsung dong dia minta nomor gue. Amat si paling hebat ini, si paling nyimpen rahasia ini dikasih. Dikasih di telepon sama ownernya, gue bilang ownernya ya minta maaf. Cuman gue bilang iya enggak apa-apa Pak, santai aja gitu. Udah saya buang kok, yang lain saya makan. Kan gue ya.
0: Iya ya.
1: yang bermasalah kan cuman itu.
0: Itu doang bisa disingkirin.
1: Iya, udah gue singkirin, waktu gue makan gue bilang, "Aduh, jangan Pak, gini." Iya, enggak apa-apa, santai aja ini. Ya udah deh Pak, kita mau sebagai permintaan maaf kita mau ngirimin. Enggak usah, gue enggak mau, gue bilang gitu. Karena saya ngelaporin ini bukan mau minta gratisan. Saya cuma mau ngasih tahu QC-nya tolong diperhatiin lagi.
0: Iya, iya.
1: Karena untung saya bukan orang yang gila sosial media, gue bilang gitu. Terus habis itu, ya udah maafin ini nih. Besoknya manajernya telepon gue.
0: Wih.
1: Pak tolong Pak diterima Pak. Tolong Pak, please Pak, tolong. Udah akhirnya gue terima. Jadi besoknya datang ownernya sama manajernya.
0: Iya, maksud gue kan kayak gitu enak ya.
1: Iya.
0: Enggak perlu langsung disebar luaskan ke orang-orang. Lo bisa one by one dulu
1: sama orang
0: itu. Bu Ersanti, sabar dulu ya. Abis ini gue Sherlock.
1: Santai, Bu.
0: Aman.
1: Bu saya Ersanti dulu, Ma. Baru Ibu.
0: Iya. Bu Ersanti, Pak, udah sering bantuin kita juga banyak.
1: Iya. Santai, Bu Ersanti ngasih ring basket ke anak gue.
0: Gila gak tuh? Ada. Sepanjang sejarah gue siaran ya, gue tuh paling dikasihnya kopi, makanan, cemilan. Ada di teman gue dikasih ring basket.
1: Gue juga kaget. itu sih sahabat suara ya. Intinya sosial media itu kita pakai dengan sebagaimana mestinya. Kalau emang kita ngerasa tatar kita gak cocok, sampaikan langsung aja.
0: Tidak gitu. Semua apa yang ada di dunia ini harus sesuai standarmu.
1: Ih, parah.
0: Motor aja standarnya 2. Iya kan? Masa dunia standarnya cuma 1?
1: Ah,
0: gitu loh yuk. Maksud gue,
1: motor standarnya 3, Pak. Hah? Yang tengah kan 2.
0: Maksudnya jenisnya 2. Oh. Jangan patahin coach gue dong.
1: Oh, iya, iya,
0: jadi
1: iya,
0: bagus.
1: Iya. Itu sih sahabat suara, intinya adalah ya kamu juga harus punya fleksibelnya juga, menyesuaikan dengan keadaan gitu.
0: Nah, ini terus kita mau ngebahas
1: itu
0: apa?
1: Dia enggak, kita cuma ngasih petuah aja, Pak.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Bedanya lumpia gang Lombok sama pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur rem-

0: 96.2 FM.
1: Suara
0: warga Indonesia.
1: Lu ngomong deh, gue sambil ngirim location ke Bu Santi nih.
0: Bu, tak kasih tau Bu ya. Jadi itu, tempatnya itu
1: Ini cara ngopinya gimana sih?
0: Cara ngopi, tinggal di forward aja Pak. Di forward kan bisa.
1: Ke sini.
0: Tinggal dipilih, forward all. Forward all sudah.
1: Kok malah gue mau ngirim adlib Alpha Midi?
0: Kenapa yang dikirim itu lagi?
1: Gaptek banget gue, gaptek.
0: Oh, atau enggak nanti aja gue kirim ke Bu Ersanti.
1: Ini bentar.
0: Yang bisa, kirim gue tadi bisa, sudah?
1: Bisa, aman.
0: Aman.
1: Nah, abis ini saya kirim Bu Ersanti.
0: Satenya?
1: Bukan. Udah habis, kalau satenya udah.
0: Udah habis. Sate udah habis. Tapi ini ya, kalau misalnya pas lagi musim-musim nyate-nyate begini, sahabat suara ya. Siapin ini deh kata gue sih. Timun sama tomat, emang benar udah itu.
1: Sama es jeruk. Biar makin seger.
0: Timun sama tomat.
1: Buat apa?
0: Timun buat tomat tuh. Menjaga kolesterol kan?
1: Oh, itu bisa nurunin ya?
0: Iya. Itu kenapa kalau misalnya kayak di bumbu kecapnya itu ada tomat juga, walaupun cuma sedikit ya.
1: Oh, tujuannya buat itu.
0: Iya, tapi sebenarnya sih lebih bagus itu timun.
1: Enggak cocok ya timun sama sate itu menurut gue.
0: Cocok-cocok aja.
1: Itu kayak pacaran tapi beda agama gitu tuh lo yuk.
0: Tapi kan bisa diusahain. Tapi kan tetap banyak yang ngelakuin.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Berarti sebenarnya bukannya itu tidak, kalau kita ngomong tidak baiknya makan daging banyak, kayak kan tidak baik. Sama seperti bener, pacaran beda agama.
1: Iya,
0: itu kan juga tidak baik. Tapi
1: tidak fantas.
0: Tidak fantas. Tapi bisa dilakukan.
1: Betul, setuju. Itu kayak pempek ketemu tomat gak sih?
0: Itu baru gak masuk sih. Itu
1: baru. Tapi kan bisa.
0: Gak, pempek ketemu tomat.
1: Lu selama ini pempek sama timun, sate kambing selama ini sama tomat. Lo bilang sate kambing sama timun boleh, masa pempek sama tomat gak boleh?
0: Enggak sih Pak. Enggak, kalau itu jangan lah ya. Itu udah beda agama, tidak direstui orang tua, teman, keluarga, kerabat dekat, teman kantor, kolega, klien.
1: Mpe-mpe sama tomat tuh jatuhnya toxic relationship.
0: Makanya jangan sih. Jangan kalau mpe-mpe sama tomat sih. Udah gak bisa, itu udah emang udah. Itu sudah memang sudah ditakdirkan untuk tidak bersama. Bersatu, iya, tidak bersama. Di piring, di perut, dan dimanapun. Tuh. Oke, ingat ya itu ya. Apalagi makanan yang tidak sepantasnya bersatu. French fries sama es krim cone menurut gue itu masih masuk.
1: Itu mah zaman kita dulu. Saking gak anehnya pengen nyoba banyak hal.
0: Tapi itu enak loh.
1: Ya buat sebagian orang itu ngerasa cocok ya. Kalau gue sih memang udah nyoba tapi gak cocok.
0: French fries sama sundae itu enak sih.
1: Pokoknya emang makanan gurih ketemu manis tuh. Gue sampai hari ini tuh masih ngerasa aneh. Burger isian nanas. Bukan berarti gak enak, gue tetap bisa makan.
0: Iya.
1: Dan buat sebagian orang itu tetap enak.
0: Iya.
1: Cuma buat gue kurang cocok. Gue tetap mengkodratkan burger itu. Ya daging, ya keju.
0: Iya betul.
1: Tomat selada dengan bun. Fuck.
0: Oh my god.
1: Yeah. Michelin. Taruh dua Michelin untuk menjepit.
0: Nanas itu sih kalau apa tadi rasa manis dan juga gurih.
1: Ya, manis sama gurih yang maksudnya yang kontras banget ya, yuk. Kayak lo tadi kan kentang sama es krim.
0: Iya.
1: Dulu anak 2000-an kan banyak banget nyobain. Nah, menurut gue itu enggak.
0: Iya.
1: Aneh.
0: Karena ada buat beberapa orang itu. Kalau menurut gue itu tuh kayak apa ya? Kalau dulu itu di dunia kulineri itu ada tuh.
1: Apa?
0: Yang apa, unsur-unsur yang berbeda, benar-benar bertolak belakang tapi itu digabung.
1: Oh, gastronomi.
0: Gastronomi. Cuman kalau gastronomi kan itu juga ikut merubah bentuk apa semuanya juga. Bener. Ya kan ya. Tapi ya salah satunya itu ya itu kayak misalnya
1: ya.
0: Kita kalau ngomong gurih dan juga manis sebenarnya ada satu yang gue yakin lo pasti oh iya juga ya, karamel. karamel itu kan gurih dan manis. Karena di karamel itu juga ada rasa asinnya juga.
1: Oke, sekarang selama ini gue nemuin karamel itu paling di minuman, yo.
0: Iya.
1: Di makanan apa misalnya?
0: Bawang bombay, caramelized onion. Itu kan itu ditaruh di
1: kayak ya onion ring gitu kan jatuhnya.
0: Enggak. Caramelized onion itu jadi kayak bawang bombay yang ditumis sampai benar-benar dia layu dan coklat. Yeah. Itu gue bilang. Oh, yeah. Jadi kayak kalau bawang bombay, bawang merah atau apa itu kan ada gulanya juga di situ tuh. Itulah yang dia jadi caramelized itu karena yang bikin caramelized itu kan karena manisnya, jadi zat gulanya itu.
1: Nah, gue pernah nyobainnya kayak gitu, tetap gak cocok.
0: Ya itu balik lagi, standar orang tidak bisa disamain.
1: Iya, dan gue gak masalah.
0: Memang itu ada. Nanas itu salah satu itu juga begitu. Di pensir kayak begitu caramelized. Karena dia dari gulanya itu.
1: Bener, gue gak cocok.
0: Iya. Jadi emang banyak sebenarnya yang kayak gitu. Terus juga es krim goreng. Mohon maaf nih. Es krim goreng ada loh, Pak.
1: Itu pernah lagi gue FOMO itu. Dan lumayan sedikit menyesal ya.
0: Gigi gue mau meledak rasanya mencobain es krim goreng itu, di luarnya panas, dalamnya dingin. Tapi itu ada. Nah, kayak gitu kan, itu tadi gastronomi. Sebenarnya kalau gastronomi itu kan banyak lagi kayak ya bentuk zatnya itu sudah berubah ya, kayak gitu-gitu. Tapi ya ilmunya kayak begitu juga.
1: Tapi kadang sesama gurih juga gak cocok, yuk. Geprek sama mozzarella. Gue paling ngerti Rio tuh benci banget tuh geprek mozzarella.
0: Martabak mozzarella. Tidak. Yang sebenarnya gue benci enggak sebenci itu. Cuman itu gue ngerasa kayak tidak semuanya itu masakan itu bisa lo kasih mozzarella.
1: Bener.
0: Sama seperti sambal mata, gue pernah ketemu spaghetti sambal mata. Gue mikir kayak lo mending coba aglio olio aja deh.
1: Itu lebih mirip.
0: Karena itu kan
1: ya,
0: hampir mirip ya.
1: Lebih mirip,
0: itu kan bener. Hampir mirip. Instead of lo bikin spaghetti yang creamy, terus habis itu lo kasih sambal mata di atas.
1: Rusak rasanya kayak rusak.
0: Sumpah. Jadi. Iya, lo bikin aglio olio aja. Itu karena aglio olio itu sebenarnya hampir mirip kan sama sambal mata.
1: Ya, karena aglio olio itu kan memang sebenarnya pasta atau spaghetti yang nggak pakai krimnya itu.
0: Iya.
1: Gue sempat baca sejarahnya aglio olio itu.
0: Aglio olio. E-nya tipis aja, aglio olio.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Aglio olio itu memang dibikin sama apa namanya orang-orang Italiano.
0: Iya.
1: Ketika mereka lagi krisis,
0: iya,
1: nggak bisa itu ngedapetin si creamy pasta itu, iya, lagi. Iya. Akhirnya bikin pasta cuma pakai bawang goreng.
0: Iya.
1: Udah.
0: Nah, jadi sebenarnya itu, nah, jadi itu ya, tuh ada juga
1: sambal mata lebih masuk sih, bener.
0: Bukan rumus. Ada apa ya? Ada sebuah pelajaran konsep dari masakan-masakan yang simple itu, Pak. You can mess up a simple dish. If you mess up a simple dish, then it means you can cook.
1: Oh,
0: gitu. Ya. Aglio olio itu kan gampang. Lu cuma kasih bawang putih. Terus abis itu
1: tumis.
0: Ya,
1: masukin pastanya.
0: Bubuk cabe lah sedikit atau enggak cabe.
1: Salt and pepper.
0: Cabe potong itu juga boleh atau enggak cabe kering itu juga boleh, lu tumis aja. Abis itu udah masukin pastanya, kasih air pasta itu sedikit. Abis itu udah lu aduk. Yeah. Salt and pepper udah beres gitu. Nah, masuk kan sama sambal mata?
1: Iya, menurut gue lebih masuk.
0: Nah, itu loh menurut gue tuh. Itu kenapa gue ngerasa kayak tidak semuanya cocok dengan mozzarella. Dan tidak semuanya cocok dengan sambal mata.
1: Benar, mozzarella. Untung belum ada kepikiran orang soto mozzarella ya.
0: Ada sih, gue bakar sih tempatnya. Soto mozzarella lu naronya gimana? Itu kan
1: dipisah
0: sup ya.
1: Dipisah.
0: Mozzarella goreng. Kayak corn dog gitu.
1: Jadi nih buat sahabat suara nih, pokoknya ini kan libur, mau ada lagi nih, udah masuk ke weekend. Bahkan hari ini mungkin ada yang cabut kan nih. Jadi
0: iya,
1: sekalian liburan. Nih sebelum memasuki weekend yang sebenarnya, jangan lupa buat pilih makanan atau belanja-belanja jajanannya yang benar-benar lah, yang
0: normal-normal
1: aja.
0: Jangan semuanya di fusion.
1: Kalau memang mau fusion, menurut gue biar nggak boncos, jangan langsung beli di tempat orang yang jualan. Coba bikin aja dulu sendiri.
0: Ya bisa. Dan bisa
1: kalian belanjanya di tempat yang udah pasti ngasih promo. Di Alfamidi lagi ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu.
0: Jadi weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi, sahabat suara. Ada cuayo siwit 4,8 gram dengan harga Rp3.900. Kenapa?
1: Siwitnya masa gitu?
0: Iya. Siwit. Kan iya bener. Iya bener kan? Bener gak?
1: Tapi gak usah pakai intonasi begitu, oh, Pak.
0: Iya. Biar lebih enak. Cuayo. Oh, iya, okay. Gitu kan. Cuayo siwit. 4,8 gram dengan harga Rp3.900. Lemonello brownies 35 gram dengan harga Rp12.900. Tango wafer 110 gram dengan harga Rp6.900. Lifebuoy pencuci piring 650 ml dengan harga Rp7.000. Terus ada lagi Rinso liquid deterjen 1,5 kilo dengan harga Rp31.900. Ada lagi Ultra Milk UHT coklat 1 liter dengan harga Rp28.900. Murah banget nih. Terus ada lagi UC 1000 botol yang 500 ml dengan harga Rp7.900 dan masih banyak lagi, langsung aja.
1: Promo JSM ini berlaku dari tanggal 27 Mei, sahabat suara, sampai 1 Juni 2026 nanti. Jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Mau bahas apa lagi? Oh, gue tuh dulu pernah ini komplain soal jajanan juga. Terus kebetulan gue tahu akun sosial medianya, gue DM langsung personal. Oke, aduh, meskipun gue belum follow ya, tapi ternyata DM-nya dibaca semuanya.
1: Iya.
0: Karena emang bisnisnya lagi berkembang banget.
1: Iya, iya.
0: Nah, gue DM secara personal, gue komplain soal waktu itu, gue pesan menu ini.
1: Iya.
0: Tapi kok isiannya ini beda gitu.
1: Oh, beda pesanannya yang dapat.
0: Okay. Gue tuh pesan ini tapi kok di stiker pun tulisannya ini.
1: Iya.
0: Tapi begitu gue buka, lo kok isinya ini. Nah, gue DM lah. Gue juga gak protes kayak lu pengen minta gratisan gitu, enggak juga. Cuma memang pengen ingetin aja kisinya lebih hati-hati.
1: Betul.
0: Itu doang.
1: Iya.
0: Tiba-tiba diinin, Mas Wisnu, besok datang ya ke salah satu gerai kami, bilang aja nanti atas nama Mas Wisnu kita pengen kasih komplimen. Enggak, gue gak pengen. Jadi gue gak samperin. Sampai gue di DM lagi.
1: Ini kasih tahu gue aja. Halo, saya Wisnu. Nanti gue datang ke 3 gerainya. Nanti kan banyak tuh.
0: Kan disebutin gerainya belinya yang di mana.
1: Oh, iya.
0: Jadi fungsinya cuma di gerai itu aja.
1: Iya.
0: Gue sampai di DM, nanti bilang aja atas nama Mas Wisnu, kita pengen ngasih komplimen. Cuma gue gak ambil-ambil sampai hari ini.
1: Iya.
0: Sampai hari itu di DM juga, Mas Wisnu gak jadi datang ya hari ini, apa namanya, karyawan saya sampai bingung, Pak, Bu, kok gak ada yang namanya atas nama Mas Wisnu datang juga. Ya karena memang tujuan gue bukan mau minta
1: jadi gratisan,
0: ganti rugi atau gratisan, enggak.
1: Itu masih kemakan, nama gue masih keminum, nama gue masih semuanya.
0: Makan aja santai.
1: Iya, yang kayak gitu. Cuman maksudnya kok beda, kok begini gitu. Ya udah kayak begitu aja. Makanya gue tuh kadang heran sama orang yang di up di sosial media
0: langsung meledak gitu loh.
1: Iya.
0: Nir empati kamu tuh kayak gitu tuh. Gak punya hati nurani.
1: Sebenarnya kayak begini. Kalau buat gue sih, gue gak mikir begitu ya.
0: Kok gitu ya, kok lu gak support gue? Gue tahu lu sepanjang hari mungkin juga punya masalah atau apa, tapi mood lu itu kan bukan urusan orang lain.
1: Iya,
0: juga. Betul. Jangan langsung meledak ke satu tempat, ngelampiasin emosi begitu dong.
1: Iya, enggak. Kalau lo emang lagi punya masalah atau kalau lo emang lagi bingung cara menyampaikan atau apa kayak gimana, tinggal dipanggil aja satu orang, ya udah diobrolin, udah kayak begitu aja.
0: Gue pernah makan di satu jejaring restoran keluarga yang cukup besar.
1: Oke.
0: Okay. Gue pesen paket penyetan telur gitulah yuk.
1: Iya.
0: Nah, pas lagi makan ini,
1: telurnya masih belum bulat, masih telur bulat belum digoreng.
0: Gue pesennya kan penyetan telur dadar, gede banget. Ini kejadian udah lama banget, zaman gue SMP apa SMA gitu, SMA kayaknya deh. Gede banget telur dadarnya. Jadi kan otomatis gue makan perbagian-perbagian ya, dari ujung ke ujung. Udah mulai gue makan seperempat nih. Jadi kan masih ada area lain yang masih bisa gue makan.
1: Iya.
0: Pas gue mau beleh ini telur dadar, krek. Loh kok bunyi krek? Masa telur dadar bunyi krek? Kan aneh ya.
1: Telur dadar crispy?
0: Enggak.
1: Tapi itu bukan telur crispy.
0: Enggak, telur dadar biasa. Kok krek? Aneh dong. Atasnya baik-baik aja. Oh yaudahlah, makan aja lah. Sap. Gue masukin mulut nih. Krek. Loh kok krek lagi? Gue lepeh langsung sih. Masih ada cangkang telurnya.
1: Terus?
0: Ya gue langsung panggil ini waitersnya kan, Mbak, mau minta tolong ini, ya ada apa mas? Mohon lebih hati-hati aja masaknya. Kenapa emang mas? Mbak, sini deh perhatiin, biar ini pelanggan yang lain juga gak ngeliat.
1: Iya.
0: Mbak perhatiin sini. Gue tebalikin di telur dadarnya. Tak! Cangkang telurnya setengah pak.
1: Itu telur rebus jatuhnya itu sama cangkang telur. Wah parah.
0: Gue yakin itu di kitchennya pasti lagi hektik sehektik-hektiknya. Iya. Kacau itu.
1: Iya, yang kayak begitu. Kayak Lo ngomong energi lo kan gede banget yo. Cuman gue nggak tahu kenapa buat hal-hal yang seperti itu energi gue tuh nggak ada.
0: Ya karena lo masih punya empati.
1: Asik. Dibalik, nah kalau itu gue setuju.
0: Dibalik galak-galaknya lo, gue ngerti Rio Sahabat Suara. Dia tuh memang galak, tapi galaknya dia tuh berdasar gitu lo. Dia pengen orang asik jadi versi terbaiknya juga.
1: Asik.
0: Cuma emang kadang mulutnya jahat aja rasanya buat orang yang gak terbiasa.
1: Iya, yeah, terima kasih Wisnu.
0: Sama-sama.
1: Sudah memberi, udah menyampaikan yang terbaik dari gue tuh. Sampai waktu itu gue pernah ribut nih. Nggak, jadi iya maksudnya kayak ya kita tahu mereka memang salah. Salah dong yang kayak begitu, salah. Menurut kita salah ya kan ya. Mungkin menurut kita salah terus atau menurut kita apa. Cuman buat gue pribadi ada cara baik untuk menyampaikan sesuatu itu gitu.
0: Dia tuh.
1: Sama seperti pada saat kita mau ngasih tahu salahnya orang gitu. Apakah baik saat kita memberitahukannya di depan orang? Apakah itu akan membuat kita menjadi lebih superior dibanding orang itu?
0: Itu dia lo, mindset pembeli adalah raja. Menurut gue sih harusnya udah gak relevan ya buat era modern kayak gini ya.
1: Pembeli adalah raja. Penjual adalah penguasa.
0: Buset.
1: Nih, kalau lo emang raja, lo lakuin semua sendiri. Tapi lo gak bisa ngelakuin sendiri. Lo harus datang ke penguasa untuk beberapa hal.
0: Kalau menurut gue gini yo, kalau memang pembeli adalah raja, jadilah raja yang bijaksana gitu loh.
1: Kalau gue beda lagi.
0: Gimana?
1: Kalau pembeli adalah raja, jadikan aku ratumu.
0: Ini orang banget tuh Pak. Udah gitu dia. Saya betara kalau ngelihat langsung ya. Dia pas ngomong, jadikan aku ratumu. Badannya goyang.
1: Itu act out, Pak. Kalau enggak kayak gitu enggak dapat nadanya.
0: Jadi bye-bye lah ya sahabat suara.
1: Iya betul
0: ya, tadi gue bilang sekarang nyari duit semuanya lagi ngerasa susah.
1: Iya.
0: Duit rupiahnya lemah. Ayolah kita bikin support sistem yang menyenangkan gitu loh. Kita punya battle-nya kita masing-masing.
1: Nanti lu bikin tuh Pak di treat.
0: Iya udah gue catat.
1: Jangan kok. Kamu pikir kamu punya duit banyak itu kamu kuat ya. Ingat rupiahmu lemah. Tapi emang kayak begitu, intinya adalah apapun yang kita lakuin itu kita harus bisa dengan baik juga ngelakuinnya. Enggak berarti kita, karena kita yang punya duit, kita jadi merasa lebih baik dari orang lain. Tidak. Gitu. Makanya untuk mineral seperti itu, ada baiknya ya kalau emang mau jajan, mau belanja, mau apapun, ya cari tempatnya. Itu yang udah pasti-pasti aja. Kayak selama ini gue udah jajan di tempat yang pasti, ya di Alfamidi.
0: Lagi ada promo apa yuk?
1: Jadi untuk Jumat Sabtu Minggu ini di Alfamidi lagi ada promo JSM. Kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Choayo Siwit. Iya, masih tetap enak pakai nada itu. Yang 4,8 gram dengan harga Rp3.900. Lemonello Brownies 35 gram dengan harga Rp12.900. Tango Wafer 110 gram dengan harga Rp6.900. Lifebuoy pencuci piring 650 ml dengan harga Rp7.000.
0: Ada Rinso Liquid Deterjen 1,5 kilo dengan harga Rp31.900. Ada Ultra Milk UHT Coklat 1 liter dengan harga Rp28.900. UC 1000 botol 500 mili dengan harga Rp7.900 aja. Dan masih banyak lagi promo yang lainnya.
1: Dan ingat JSM ini berlaku dari tanggal 27 Mei sampai 1 Juni 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Indonesia. Sahabat Suara, kita udah mulai live TikTok di @iswara.smg. Silahkan join, karena abis ini kita bakal ngomongin sesuatu yang seru.
1: Aduh,
0: terinspirasi dari postingan orang yang gue bales reply-nya kemarin, yo. Jadi orang ini tuh nge-share, ada gak satu lagu, tapi dia bukan nyebutin lagunya ya.
1: Oke.
0: Satu bait lirik lagu yang ngena banget di kamu, dan sampai hari ini kalau ngedengerin ulang bagian part itu,
1: iya,
0: masih tetap ngena.
1: Boh, gue ada lagi.
0: Gue juga ada.
1: Ada satu lagu, ini baru gue dengerin lagi. Satu lagu yang kalau pas misalnya gue lagi sendiri atau pas gue lagi apa, ini selalu gue dengerin, kayak rasanya itu rasa apa ya, setiap gue denger lagunya itu rasa yang gue rasain di lagu ini tuh masih sama, gak ada turun, gak lebih, tapi stabil rasanya kayak begitu aja terus.
0: Pelangi-pelangi?
1: Enggak. Lagunya Pancaroba.
0: Hah? Ntar dulu.
1: Lo gak tahu lagu Pancaroba?
0: Pancaroba Baraswara.
1: Bukan, itu kan Pancarona. Nah, jadi ada satu lagu lah baru gue dengerin itu. Lagu dari, sebenarnya itu kesenangan anak gue. Tapi akhirnya pada saat gue dengerin di saat ini, akhirnya nambah satu lagu Hindia yang benar-benar kena di gue tuh.
0: Anaknya Rio gaul, Sahabat Suara. Dengerinnya musik indie masa kini.
1: Ada dua lagu akhirnya yang kena di gue, dan satu lagu ini sekarang itu jadi di gue loop terus lagu itu. Pada saat gue ngedengerin sendiri, gue pakai headphone, gue lagi nge-gym, gue apa, itu bisa jadi fuelnya gue tuh.
0: Eh, lo gak mau ngedengerin atau memperkenalkan anak lo ke ini yo, Jason Ranti gitu misal?
1: Tuh, udah itu aja. Gue aja juga terakhir anak gue yang gede, tiba-tiba lo apa judulnya, gue cuman dia muter di Spotify gue tuh, apa ya kemarin itu lagunya Iwan Fals.
0: Bahkan di mobilnya Rio nih ya, Sahabat Suara, ada playlist khusus dinamain playlist Gani.
1: Oh iya,
0: wah itu unik-unik tuh lagunya tuh.
1: Tikus kantor, anak gue yang gede lagi denger lagu itu.
0: Oh ya, tikus-tikus yang kerjanya molor.
1: Oke, kayak gede gue bakal jadi langganan wajib lapor nih.
0: Jangan dong, jangan sampai. Sahabat Suara, share juga ya.
1: Iya.
0: Apa satu bait lirik lagu yang sampai hari ini tuh kamu masih amazed, iya, atau mungkin relate banget sama lirik lagu?
1: Iya, betul.
0: Bukan coba lagunya ya, tapi bait liriknya.
1: Satu bait. Gue literally itu ada satu bait yang gue kayak gue baru sadar pada saat ngedengerinnya itu sekarang. Ah iya, selama ini gue cuma dengerin lewat aja, tapi satu bait ini gue dengarnya kayak madeng sekali rasanya. Dan itu masih
0: madeng ya Pak ya? Bukan mak bedundu gitu, bukan?
1: Enggak, mak jegelak.
0: Bukan mak jegeki juga, bukan?
1: Bukan juga. Coba kasih tau kita Sahabat Suara 0811 2700 902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

0: 90,2 FM.
1: Suara
0: warga Indonesia.
1: Ini ada yang langsung nge-share nih, Pak.
0: Apa tuh?
1: Lagu barusan tadi, Melukis Senja dari Budi Doremi. Pas lirik yang aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui.
0: Gimana coba nadanya?
1: Aku gak tahu deh. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui.
0: Itu benar Budi Doremi. Cuman kayak bukan yang itu.
1: Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Gitu, Pak. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Dari awal dengar lagu itu sampai sekarang berhasil bikin mataku berkaca-kaca. Selalu ingat istriku. Hehe. Ye. Masa ujungnya begitulah, Bapak mau beli sepeda baru ya, Pak ya?
0: Alah. Ayo mau ngapain?
1: Selalu ingat istriku. Hehe. Love you, istriku. Masa gitu, Pak. Ujungnya ada manis-manis.
0: Ini berarti ketawa nih WA-nya dibaca terus sama istrinya nih. Makanya jadinya begitu.
1: Gue tuh ada satu bait lirik yang selalu setiap gue ngedengerin part ini ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Gue akan selalu ngerasa mixed feeling, Pak.
0: Oke.
1: Ada rasa galaunya, ada rasa berat sebagai laki-lakinya.
0: Oke. Berat sebagai laki-laki. Iya, okay.
1: Ada rasa bersyukurnya juga.
0: Oke.
1: Dan lagu ini menurut gue berhasil apa namanya? Ngegambarin itu semua.
0: Oke.
1: Lagunya Describe for the First Time. Di bagian part
0: wait.
1: Drinking no cheap bottles of wine. She talking up all night. Same things we haven't for a while.

0: first time.
1: Abis itu kan nangis tuh.
2: Oh itu nangis.
1: Iya.
2: Gue pikir itu di cengeng.
1: Asli pak. Itu ya bagian itu. Terus sama di bagian mau closing lagunya. Oh, these times are hard. Yeah, they're making us crazy. Don't give up on me, baby.
2: Itu lagu sih buat cowok sih, itu kerasa banget sih.
1: Lo tahu kan banyak laki-laki yang menghilang ketika mereka lagi ada di titik terendah hidupnya. Karena ada fase di mana cowok tuh nggak mau bikin ceweknya keseret ke titik terendahnya dia juga.
2: Iya, betul.
1: Tapi di lagu ini tuh ada sebuah pengharapan di mana cowoknya tuh,
2: gue juga pengen dong.
1: Gue tahu gue lagi di titik terendah tapi tolongin gue juga dong gitu.
2: Ada
1: sisi menyenya cowok yang disampaikan dengan lirik yang sangat bagus.
2: Betul.
1: For the first time, the script tuh, wah lagu yang amat luar biasa. Yes. Mixed feeling bos.
2: The script itu lagu-lagunya, maksudnya lo kalau ngelihat ngebaca juga lirik-lirik lagunya sih dalam sih. Parah sih the script itu.
1: Aku menyarankan untuk sahabat suara, terutama yang pria-pria ya, silahkan kalau memang lagi sedih dengerin lagu For the First Time-nya The Script. Kacau tuh kacau.
2: Ah kalau The Script mah lagu yang mana aja, tergantung occasion-nya.
1: Tapi yang baru-baru sih.
2: Baru-baru sih.
1: Memang agak tidak kurang sih. Yang sebelumnya ya.
2: Kata gue sih The Script lo kalau mau booming lagi, patah hati lagi aja.
1: Udah gak relate bos gitu. Kata mereka begitu.
2: Kita mah gak relate, seneng sekarang. Indis ekonomi, lu mau seneng, ya gak mungkin.
1: Santai aja kali, gue mah happy hidup. Dolar gue lebih kuat. Gitu kata The Script.
2: Iya pas di sini gue baru sedih. Nggak, gue sedih udah kalau pas di sini.
1: Jangan lupa.
2: Saking sedihnya gue kayak nggak tahu gue mau ngapain, mau nyari punchline juga nggak bisa, mau nyari jokes juga susah.
1: Iya masa gitu.
2: Yang kayak gini nih kalau lagi siaran mau nyari jokes susah, nyari punchline susah. Tapi ada satu hal yang biasa gue lakuin.
1: Apa tuh?
2: Tenang aja pak.
1: Apa?
2: Gue kasih pantun nih. Oke. Okay?
1: Anda kasih pantun, saya kasih cakepnya.
2: Gue kasih pantun, lo kasih cakepnya ya. Oke ya. Naik ojol pas lagi gerimis.
1: Cakep.
2: Sampai rumah buka laptop.
1: Cakep.
2: Enggak perlu takut kuota habis. Pakai smartfren kuota nonstop.
1: Cakep, bosku. Mantap ya. Tapi bahasa iya ini kita siaran begini sih.
2: Iya, benar.
1: Masa ini skripnya beneran kayak
2: bener, gini? Benar, ini skripnya emang begini. Lo cek lah kalau enggak percaya.
1: Ntar. Sip. Bener dong. Ini buat warga Semarang ya. Kamu sekarang tetap bisa internetan walaupun kuota habis, pakai smartfren kuota nonstop 10 GB.
2: Jadi cuma 20 ribu aja kamu bisa internetan walaupun kuota kamu habis. Walaupun kuota utama habis, kamu tetap bisa akses aplikasi ojek online, belanja online, dan juga bayar-bayar online. Pokoknya langsung aja pakai smartfren kuota nonstop sekarang dan dapetin smartfren kuota nonstop di outlet terdekat di e-commerce atau cek sosial media @smartfrenworld buat informasi lengkapnya.
1: Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

di mana ya? Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan

80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara

0: Perang Dunia Kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Versi lo, yuk, apa yuk?
1: Kalau gue itu yang sekarang lagi baru kena banget sama gue itu adalah lagunya Hindia yang Hindia atau Fis ya itu ya, gue gak tahu. Otuan, Fis Otuan.
0: Otuan?
1: Iya.
0: Otuan, kucinta dia.
1: Oh Tuhan, itu oh Tuhan.
0: Sayang dia, rindu dia.
1: Oh Tuhan itu.

0: melihatmu masuk ke dalam ruang operasi berdoa semalam suntuk di kamar yang hening tanpa metafora dan analogi. Gue baru aja kayak beberapa hari yang lalu, pas gue lagi ngedengerin banget itu lagu, tiba-tiba itu kayak melihatmu masuk ruang operasi tanpa metafora. Terus gue kayak
1: ternyata operasinya operasi candi. Operasi
0: candi. Makanya pada saat ngedenger lagu itu, ngedenger liriknya itu, gue kayak langsung
2: pecah tuh tangisnya.
0: Ternyata itu ya liriknya ya. Gue baru merhatiin, baru ngerasain merhatiin liriknya itu ya, di situ. Barulah semenjak itu gue loop lagu itu terus pada saat gue lagi sendiri atau lagi olahraga, lagi apa, bener-bener lagu itu yang gue loop.
2: Gue cariin lagunya ya. Oh Tuan.
0: Apa tadi?
2: Tuan.
0: Ku cinta dia.
2: Sayang dia. Ah enggak ada lagi yo, enggak masuk lagu di sini. Enggak
0: ada, ya udah. Masa enggak ada?
2: Harusnya sih ada.
0: Kayak pernah diputer deh itu.
2: Iya benar.
0: Iya. Jadi itu sebelumnya itu kan gue kayak gue bukan orang yang ngedengerin Hindia Fis atau apalah. Itu sebelumnya itu kan yang gue cerita itu Nina ya kan ya, karena anak gue ngedengerin. Terus gue ngerasa kayak oh iya, setelah jadi orang tua ya, ternyata lagunya Fis yang ini tuh wah enak juga ya, bagus juga liriknya ya gitu. Udah tuh, terus sampai akhirnya pas gue pertama kali sadar itu pas di mobil. Pas di mobil udah nyampe kan, biasanya kalau di mobil lo lagu lagi muter, nyelesain satu lagu dulu
2: ya,
0: satu lagu dulu selesain baru matiin. Udah, jadi karena lebih pas gue lagi duduk sendiri ngedengerin lagu itu, ngabisin satu lagu sama anak-anak juga, lagi mereka lagi anteng ngedengerin lagunya. Udah nggak perlu konsentrasi ke jalan, kedengarlah lirik itu.
2: Nih kita puterin lagu Nina, lo mau yang mana? Cinta Damai apa Lollipop Love? Lollipop Love, Nina Tamam. Lollipop Love, Lollipop
0: itu juga
2: love.
0: Itu juga kan Nina Tamam, bukan judul lagu Nina. Lagi tadi perasaan yang dibahas lagi Otuan.
2: Kita puterin yang Nina aja ya, ada aja yang gini. Sambil kita mau puterin juga satu bait lirik nanti
0: yang Krisya dulu,
2: lagu
0: Krisya dulu.
2: Yang Krisya dulu aja ya.
0: Krisya dulu, Krisya
2: tadi
0: dulu.
2: Dari Bu Yulita.
0: Iya.
2: Yo, ini ada Krisya nih Bu. Kita puter yang versi Krisya aja ya akhirnya ya Bu ya.

0: 90,2 FM, suara suara warga Indonesia.
1: Ya,
0: aku save ya yang tadi apa sih? Nge-save apa?
1: Ya gue salah ketik.
0: Oh, salah nomor.
1: Enggak apa-apa, santai
0: kocak,
1: aja.
0: Kocak.
1: Pantes kok kayak gue apal banget ya. Gue kan gak harusnya gak apal sama nomor kantor.
0: Mas yang nge-share nomor sendiri di live TikTok kan. Aneh.
1: Gak apa-apalah, ya udah mau gimana lagi. Mana tahu ada job nanti dari situ.
0: Amin. Ajak gue ya.
1: Iya. Share dulu nomornya. Gak apa-apa, udah pakai nomor gue aja. Manager, nanti ada manajemen fee 20%. Itu tadi
0: lagu apa lagi ya kalau gue itu ya?
1: Tadi ini barusan buat sahabat suara yang ngedengerin. Tadi ada lagunya Krisye yang dari TikTok Bu Yulita. Terus tadi ada Malik juga. Malik
0: dari Ci.
1: Dari Ci katanya. Ceritanya panjang banget kalau kita bacain nanti kalau suaminya Ci denger.
0: Kalau suaminya Ci denger bisa jadi prahara rumah tangga.
1: Iya, kita enggak ikut-ikut yang kayak begitu. Apalagi?
0: Bait lagu apalagi ya? Sebenarnya ada ini sih lirik lagu Jepang sebenarnya. Bentar ya, aku cari.
1: Tapi tau artinya?
0: Ya tinggal diartiin aja.
1: Enggak. Maksudnya selama ini tuh lo tahu itu artinya apa?
0: Tahu.
1: Oke.
0: Bentar.
1: Oke, apa?
0: Ini
1: lagu jadi Jepang anime kah?
0: Ini film.
1: Oh, film.
0: Himawari no Yakusoku.
1: Himawari no Yakuza.
0: Janji. Kok Yakuza? Himawari no Yakusoku.
1: Ya.
0: Janji bunga matahari.
1: Apa yang paling dia senangi? Janji bunga matahari.
0: Bukan. Jadi secara garis besar, lirik lagu ini menceritakan tentang persahabatan yang tulus, rasa syukur, serta janji untuk selalu membawa kebahagiaan bagi orang yang dicintai.
1: Okay.
0: Bahkan ketika perpisahannya harus terjadi.
1: Wah.
0: Ini ada di original soundtracknya film Doraemon, Stand By Me. Yang pertama.
1: Okay. Itu lagunya berarti gimana?
0: Sobai ni taiyo, kimi no tame ne dekiru koto ga.
1: Yang lo rasa itu pas itu yang mana?
0: Karena di bagian ini.
1: Di bagian itu, okay.
0: Aku ingin berada di sisimu. Apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan untukmu?
1: Iya.
0: Aku selalu ingin membuatmu terus tersenyum. Kehangatan dan kebaikan yang tulus, yang seperti bunga matahari itu semuanya. Puitis sekali, saudara-saudara.
1: Gue kalau dengar ini ya, apa?
0: Mulai sekarang aku pun ingin menyampaikan padamu karena aku telah menemukan di mana letak kebahagiaan itu berada.
1: Lirik lagu ini nih, ini kayak orang yang selalu ada. Gimana pun keadaan lo tuh, gue bakal selalu ada di sini gitu. Gue nggak kemana-mana, gue bakal ada. Lo kasih tau aja lo ada apa, gue bakal datang kayak begitu.
0: Itu dah. Dan itu menurut gue nggak cuman jatuhnya nggak cuman ke persahabatan sih.
1: Iya.
0: Bisa ke keluarga. Lebih universal.
1: Iya betul. Sama cewek yang dulu deketin tapi belum dapet terus kayak ya udah kabarin aja. Nanti.
0: Lah iya, menurut gue kalau yang kayak gitu mah nggak usah pakai lagu pak. Chat langsung aja WA itu.
1: Iya, kalau kayak gini kan biar kayak ceweknya mikirnya, wah iya nih, gue berarti banget nih sama dia. Padahal dia ngasih itu ke lagu itu ke 10 orang yang lain juga. Siapa aja mana yang ngabarin duluan.
0: Tubuh Yulita juga setuju tuh. Lah iya, lagu yang itu mah sedih, bener, sumpah. Gue kalau dihitung ya yo, gue itu udah nangis gara-gara lagu ini tuh kurang lebih 5-6 kali lah.
1: Parah.
0: Pertama gara-gara nonton filmnya.
1: Iya. Yeah.
0: Setelah nonton filmnya gue coba dengerin sendiri. Kalau misalkan memang lagi gak tahu mau ngapain aja.
1: Iya. Yeah.
0: Ngedengerin lagu, tiba-tiba lagu ini lewat tuh. Gue nangis sebenarnya bukan cuman karena liriknya ya. Tapi intonasinya tuh emang sakit aja gitu.
1: Iya, betul.
0: Orang Jepang emang
1: lirih,
0: gak
1: ada. Lirih banget lagunya itu. Maksudnya bukan cuman lirih itu gimana ya? Sedih itu beda, lirih itu beda lagi.
0: Iya.
1: Yang kayak gitu.
0: Kayak hatinya tuh disayat tapi pelan-pelan gitu loh.
1: Iya. Kayak pas lagi mules banget tapi di kamar mandi ada orang pengen nangis rasanya gitu.
0: Pedih. Hampir jebol. Pedih sekali. Kita puterin lagu itu ya buat closingannya.
1: Boleh.
0: Itu adalah lagunya Motohiro Hata, judulnya Himawari no Yakusoku. Kalau sahabat suara mau dengerin sendiri nanti di rumah.
1: Original soundtracknya dari
0: Doraemon, Stand By Me.
1: Begitu.
0: Sekalian kita sekarang waktunya closing dulu ya sahabat suara.
1: Terima kasih sudah ngedengerin dari tadi jam 7 juga. Udah seru-seruan juga sama kita. Terus juga udah live TikTok kita juga dengan format baru yang kita lagi coba ini. Ya kan ya. Insya Allah kita bakal balik lagi besok. Selamat berakhir pekan. Selamat liburan semuanya. Dan Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja,
1: kita pamit dulu.
0: Ini dia lagu terakhir buat hari ini. Motohiro Hata, Himawari no Yakusoku.
1: Bye.

0: cinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

0: ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Power geng, push!
2: Ayo dong, ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Mau.
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Sore tiba.
9: Sore-sore itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
8: Bareng kita, let's enjoy the ride.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wih, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
14: Teh, teh siapa?
13: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
14: Wah.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya.

0: tak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. Pemkot Semarang menggelar kegiatan Hari Raya Idul Adha 2026 di halaman Balai Kota Rabu 27 Mei kemarin. Diawali sholat id bersama yang dilanjutkan penyembelian hewan kurban pukul 7.30, pembagian daging kurban berlangsung kondusif dengan dibagi melalui dua sesi.

kunjungan kerja kenegaraan di Prancis. Sekretaris Kabinet Edi Indrajaya menjelaskan kunjungan kerja di Prancis ini dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antara presiden dan WNI yang berada di Eropa dan sudah dianggedakan sejak setahun yang lalu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunaikan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta, ditemani oleh keluarga, pejabat negara dan tokoh nasional serta duta besar negara sahabat. Badan Gizi Nasional atau BGN resmi meluncurkan aplikasi Review MBG sebagai langkah pengawasan kualitas program MBG secara langsung dan real time di lapangan. BGN akan menunjuk PIC menerima manfaat untuk menggunakan aplikasi tersebut. PIC terdiri dari guru di sekolah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

apapun ya. Dan aku yakin banget pas aku puterin lagu Sheila on Seven, pasti gak ada dari kamu yang gak nyanyi Sahabat Suara, ya gak? Setuju gak? Kalau misalkan mau request lagu Sheila on Seven, boleh banget request aja. Tapi abis ini aku akan puterin.

anak yang ngegalau gak sih sahabat suara? Apalagi ini Harpitnas alias Hari Kejepit Nasional. Jadi buat nambah-nambahin bahan overthinking aja.

0: lagu yang sama-sama bikin kita bisa nyanyi bareng. Karena aku yakin gak ada satupun dari kamu yang gak tahu lagunya, sahabat suara. Bukan begitu?
1: Kira-kira kenapa ya?

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

Rapid, pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, abis ini kita akan ngobrolin, karena di Mei itu kita melewati banyak sekali long weekend, dan sekarang nih minggu terakhir Mei pun kita masih long weekend ya. Dan aku mau tanya ke kamu, ceritain kalau kamu itu tim nongkrong sama teman-teman atau ngerem keinginan nongkrongnya demi nabung. Nah, boleh tuh. Kamu ceritain kamu tim yang mana dan kenapa. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 ya. Atau kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh banget, langsung aja di WhatsApp juga dan kasih tahu nama kamu siapa, request lagu apa, dan ceritain sedikit kenapa kamu request lagu itu. Karena biar kita semua tahu ya, ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: RMD 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Endah Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29-31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia. Memutar

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, beasiswa ini

Dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Dan ngomongin soal tim nongkrong atau tim nabung, tadi aku barusan lihat kalender dan ternyata di Juni juga akan ada beberapa tanggal merah gitu ya. Jadi banyak banget nih WhatsApp yang udah masuk sambil ceritain mereka tuh tim yang mana, sahabat suara. Salah satunya ada dari Rizky Maulana. Hai kak, kalau aku tim nongkrong sih, karena aku ngerasa aku udah kerja keras seharian, masa iya weekend cuma rebahan doang. Sekali-sekali lah nongkrong di rooftop. Dan menurut aku nongkrong bareng teman-teman adalah salah satu investasi mental, katanya, kata Rizky nih ya. Kayak misalkan, soalnya kan patungan juga, kata Rizky, tagihan 300 ribu dibagi 4 orang, worth it lah buat riset otak gitu. Itu kata Rizky ya. Ada yang setuju sama apa yang dibilang Rizky, katanya nongkrong ketemu teman itu adalah investasi mental gitu. Dan menurut aku ada benernya juga ya Rizky ini, karena kita sering lupa kalau nongkrong itu kadang bukan sebuah pemborosan tapi juga recovery. Apalagi benar banget kalau misalkan nongkrong bilnya langsung dibagi rata gitu ya. Ibaratnya apa ya Rizky? Mungkin kata Rizky ini kayak 300 ribu bagi 4 kayak konsultasi ke psikolog gitu, kata Rizky ya. Bedanya emang sekalian dapat ketawa, dapat cerita juga dari teman-temannya, punya keluhan yang sama mungkin. Ya Rizky, terima kasih sudah bercerita, membagi cerita kamu di nongkrong bareng di jamnya Cia Friska alias saya ya Rizky. Buat teman-teman yang mau cerita juga, kamu tim nongkrong atau tim nabung, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, sekalian request lagu juga boleh.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dari Korea. Halo, Cia Friska, ini ada Nasto dari Korea. Cuaca di sini sejuk, manis, enak dipandang kayak kamu, Cia. Bisa aja di sini sejuk, manis, enak dipandang kayak kamu, Cia. Bisa aja ya, Nasto ya.

tangan. Terima kasih banyak loh. Happy birthday Nastu ya. Sekali lagi, Isfara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun buat Nastu. Semoga hari ini penuh kebahagiaan. Dan ngomong-ngomong soal masalah hidup atau jalan hidup yang kadang plot twist-nya itu lebih seru dari drama Korea, abis ini aku akan puterin salah satu lagu yang baru aja dirilis sama It Gitaf dan juga featuring Hindia. Judulnya Masih Ada Cahaya. Jadi semoga di tengah keterpurukan kamu, di tengah masalah hidup yang mungkin sekarang lagi dar, masih ada cahaya Nastu. Happy birthday sekali lagi buat Nastu yang ada di Korea.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Power King Push.
5: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
6: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
9: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide.

0: sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu, pilihanmu.
3: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Waton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma Rp80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode Iswara Host. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
4: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoscope 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Converso Coffee and Eatery Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @biskop.undip.
0: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legendaris

0: 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.

0: nongkrong atau tim nabung kalau diajak teman keluar. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kalau mau request lagu boleh banget. Sebutin nama kamu siapa, ceritain kenapa kamu request lagu itu. Langsung aja WhatsApp nomor yang sama 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teboto Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Iti Taf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Indonesia. Ini dia Jiwa Yang Bersedih dari Ghea Indrawari. Salah satu lagu yang menjadi request tetangga kita ya. Ini dari WhatsApp, ada WhatsApp yang masuk. Halo Kak, salam dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Ini requestannya Elvin ya. Salam dari tetangga kita. Dan Elvin titip salam buat kita. Saya titip pesan, semoga para warga Indonesia boleh mendengarnya dan semoga sehat selalu. Have a nice day, thank you. Have a nice day juga Elvin di Malaysia. Semoga sehat-sehat terus, happy terus. Terima kasih juga sudah selalu mendengarkan Iswara. Karena di TikTok Elvin juga bilang, cuti-cuti gini saya memang dengar radio di speaker segede ini. Jadi dia dengerin radionya, join live TikTok juga. Keren Elvin ya. Buat yang mau request juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Titip salam buat siapa juga boleh, dan ceritain background kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Kak Indra kepanjangan dari apa?
3: Apa?
2: Kak Indra suka bercerita.
3: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
4: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi deh.
3: Karena belum dijawab.
4: Oh ya, selamat pagi. Assalamualaikum,
3: gak dijawab
4: ya, pagi.
2: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus dong ya.
3: Saya boleh lanjutan?
2: Boleh.
3: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
2: ini bawa siapa? Pelanggan.
3: Sebentar, belum.
2: Oh belum, oke boleh.
4: Sabar.
3: Tarik napas.
4: Orang pada emosian banget.
2: Tapi kayak setara diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
3: Kan dia dengerin.
2: Oh.
3: Dia dengerin.
2: Siapa dulu?
3: Bentar, halo?
2: Ahmad. Halo, Ahmad. Dipanggil juga akhirnya.
3: Halo.
5: Halo.
3: Dengerin kan?
5: Ada.
3: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
4: Iya. Nah,
3: dan kita mana? Akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
4: Eh,
3: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo.
5: Halo, Kenneth Gina dari Suara.
2: Okay. Selamat pagi Sahroni.
3: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
2: ngomong ini.
3: Ya lu potong mulu sih pak, kesel gue lama-lama nih.
4: Ngomong udah kayak tawa.
3: Iya tawa, bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
4: Mendumel.
3: Dan berkata, ayam.
4: Lata.
3: Ngedumel.
2: Itu lata.
3: Ngedumel sopan spoken lah. Dia terkejut. Aku terkejut.
2: Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga yang ngeyeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
4: Waduh,
3: dibawa lagi tuh peci.
4: Bawa lagi si peci tinggi itu.
2: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
2: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
4: obat kurap.
2: Obat kurap.
3: Gatel-gatel
2: pelanggannya ke apotik. Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
4: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
2: Oh, sambil garuk-garuk.
4: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
5: pemakaman umum.
2: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya,
2: pakainya pakai peci.
3: Obat kurap buat siapa?
2: Iya kan biar tenang, ditenang
4: biar nggak ke pemakaman umum.
2: Garuk-garuk, biar nggak ada yang lihat ya. Kemudian
4: pemakaman.
5: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
2: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
3: Oh,
2: makam ini spesial.
3: Bukan orang sembarang.
2: Oke.
6: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
3: ngisi tausiah.
7: Kok jadi ceramah?
3: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
6: Oh gitu.
3: Oh jadi dia mati suri ya?
6: Iya.
3: Oh gitu. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, tiga cangkul, empat cangkul.
7: Ternyata ya, ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
4: ibu kos.
3: Oh, sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
4: Iya.
6: Di belakang kos-kosan.
4: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
5: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
3: Oh, laparan. Oh,
4: iya.
5: Biar makan asin. Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma satu bungkus, dua bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
7: kue ulang tahun.
1: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Iswara.
0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.

Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin soal ketika lagi long weekend dan kamu diajak keluar sama teman-teman kamu, kamu tuh tipe yang mengiyakan alias tim nongkrong atau nabung aja deh. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dari Ardi Fauzi di Jogja. Hai Kak, aku Ardi Fauzi dari Jogja. Kalau menurut aku, kunci tahu kapan nabung, kapan hedon adalah di hari biasa aku tuh biasanya disiplin banget. Tapi kalau ada momen spesial kayak sekarang ini lagi banyak long weekend, atau ada ulang tahun sahabat, ada reuni, atau liburan setahun sekali Kak, aku itu all out tanpa rasa bersalah. Karena menurut aku hidup tuh perlu balance, bukan ekstrim. Wow, di satu jam terakhir siaran aku ini wise banget ya pengalaman dari Ardi. Karena aku setuju banget, menurut aku hidup itu bukan soal milih salah satu, entah harus nabung atau harus hedon, tapi soal tahu kapan waktunya masing-masing, ya gak sih sahabat suara? Ya menurut aku sekarang Gen Z atau kita semua yang hidupnya itu sudah berdampingan ibaratkan kata sama dunia digital, jadi pengetahuan kita soal finansial itu lebih terbuka lah ya. Karena yang dilakuin Ardi ini termasuk ke dalam salah satu bentuk kedewasaan finansial gitu. Makasih Ardi sudah sharing. Spesial buat Ardi karena Ardi sekalian request lagunya Gari Gani Rusuk. Aku puterin spesial buat Ardi abis ini ya. Buat kamu yang mau cerita-cerita kayak Ardi juga, sahabat suara, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Sekalian mau request lagu juga boleh.

ke Indonesia. Ada satu WhatsApp yang masuk soal obrolan kita hari ini, yaitu tim nongkrong atau tim nabung. Dan pas aku baca WhatsAppnya ya, sahabat suara, ini tuh bikin kita semua introspeksi diri ya. Ini

Jadi aku dari dulu emang sudah dibiasain dan diajarin nabung sama mama aku. Jadi di umur 27 aku udah punya DP rumah sendiri. Rahasianya 3 tahun aku konsisten nolak ajakan nongkrong minimal 2 kali sebulan, Kak. Awal-awal ya sakit banget sih nolaknya karena aku ngerasa kesepian sebenarnya. Tapi sekarang hasilnya lebih seru karena aku akhirnya sekarang nongkrong di teras rumah sendiri. Ya lebih puas, Kak. Ternyata akhirnya semua teman-teman aku yang aku tolak-tolakin ajakan nongkrongnya, aku ajak nongkrong bareng deh di rumah aku. Satu kata buat Fitri, sikap. Serem ya si Fitri ini ya, bikin kita semua introspeksi loh. DP rumah di usia 27 tahun. Menurut aku itu bukan sebuah keberuntungan dan privilege sih ya, tapi itu hasil keputusan yang menurut aku konsisten selama bertahun-tahun. Dan yang paling aku suka dari cerita Fitri ini, dibilang nongkrong di teras rumah sendiri. Itu adalah definisi flex yang sesungguhnya ya, sahabat suara. Selamat ya Fitri, kamu menjadi inspirasi aku dan aku yakin menjadi inspirasi sahabat suara semua yang mendengar siaran aku siang ini. Semoga aku berani menolak ajakan nongkrong teman-teman aku. Berat, aku yakin Fitri, aku ngebayanginnya juga berat, tapi aku juga mau DP rumah dari hasil tabungan aku kayak Fitri. Dan buat sahabat suara, aku masih akan bacain WhatsApp kamu yang masuk. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya? Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik.

set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.

0: Perang Dunia Kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Menteri Desa PDT Yandri Susanto menghadiri panen buah melon milik Badan Usaha Milik Desa Tuntang Sejahtera di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Budidaya melon di Tuntang ini menjadi contoh bagus dan bisa direplikasi ke desa-desa lain. Pihaknya akan terus mengembangkan usaha ekonomi tematik seperti yang dilakukan Bumdes Tuntang Sejahtera ini. Tujuannya untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan komoditas tertentu. Yandri menegaskan pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. Berbagai komoditas pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif. Alokasi 20% dana desa untuk penguatan ketahanan pangan harus menjadi alat ekonomi yang menguntungkan. Bahkan Kemendes PDT telah menyiapkan pasar ekspor untuk komoditas unggulan tiap desa. Selain melon, Menteri Yandri juga melihat langsung budidaya ikan lele yang juga dikelola Bumdes setempat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, kasus penganiayaan terhadap pengendara motor di Jalan Gatot Subroto, Serengan, Solo yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap polisi. Dua pelaku penganiayaan kini telah diamankan jajaran Satreskrim Polsek Serengan. Kedua pelaku berinisial RAT 23 tahun dan RH 30 tahun ditangkap Selasa dini hari sekitar pukul 1. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban. Maka Polres Solo AKBP Sigit menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan korban berinisial RS warga Serengan Solo. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat 15 Mei sekitar pukul 3.40 di Jalan Gatot Subroto, Serengan. Menurut hasil penyelidikan sementara, insiden bermula saat korban dan pelaku sama-sama melintas di jalan raya dan terlibat saling ketersinggungan. Setelah sempat berpapasan dengan korban, pelaku kemudian memutar arah dan mengikuti korban. Tak lama kemudian, aksi penganiayaan terjadi di lokasi kejadian. Korban mengalami luka di bagian paha kanan akibat serangan menggunakan sajam. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, PMK Pekalongan bersama Kodim 0710 Pekalongan menanam sebanyak 1000 bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Penanaman ini menjadi langkah nyata memperkuat benteng alami pantai sekaligus upaya bersama dalam menekan laju abrasi dan rob yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan dipusatkan di sekitar pos TNI AL Wonokerto. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai. Tim Liputan mewartakan.

Berbeda dari tahun sebelumnya, festival kali ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi, meliputi forum diskusi Lawang Talks, lokakarya workshop dan mini lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fund, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week.

industri dan kawasan ekonomi khusus baru. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi Pemprov dengan pemerintah kabupaten kota. Itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat pembukaan Central Java Business Investment Forum di Semarang. Sebanyak 12 kawasan industri baru itu tersebar di sejumlah wilayah,

2027. Meski berhasil mencuri kemenangan dengan skor 1-3 atas Persita Tangerang di Banten International Stadium, tim Laskar Samarnyowo gagal keluar dari zona degradasi. Di klasemen akhir Super League, Persis Solo finish di urutan 16 klasemen dengan raihan 3

bagi Persis Solo dalam pekan pamungkas Super League. Hanya saja nasib mereka juga masih harus bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Selain Persis Solo, Madura United juga dalam misi yang sama, yakni terhindar dari zona degradasi. Kedua tim ini menargetkan kemenangan di partai terakhir, skenario yang diharapkan kubu Persis. Mereka harus menang, sementara Madura United harus kalah agar Persis Solo bisa lolos. Sayang

0: Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: terkuah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

101 FM.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. 4 orang dalam satu keluarga asal Ambarawa ditemukan meninggal dunia di tenda camping objek wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut menginap sejak Selasa 26 Mei 2026. Petugas wisata mulai curiga karena korban telah melewati batas waktu check out pada Rabu sore. Saat tenda dibuka, 4 orang yang terdiri dari ayah berinisial MAN, ibu berinisial M, dan dua anaknya AE dan BA ditemukan tidak bernyawa. AKP Komang menambahkan, tidak ada tanda kekerasan dalam tubuh keempat korban. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan. Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan jadi sorotan publik. Kerbau seberat 700 kilo itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah videonya ramai di internet. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melihat poni pirangnya yang nyentrik yang dinilai mirip dengan gaya rambut Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 50 biksu tudong telah tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan spiritual sejauh 666 km dari Bali sejak 9 Mei lalu. Setibanya di kompleks Candi Borobudur, para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, serta 7 biksu asal Indonesia naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam. Selain bentuk perjalanan spiritual, ritual jalan kaki ini juga menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Hari Raya Waisak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kali aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoskop 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Converso Coffee and Eatery Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram

Datang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik

set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat teh.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

hari ini cerah. Ya, nggak tahu deh. Kira-kira kalau misalnya di handphone kamu berkata bakal cerah sampai nanti malam, atau bahkan malah justru bakal ada rona-rona hujan ya. Rona-rona nggak tuh? Coba ya, aku lihat dulu ya. Handphone kamu sama handphone aku sama nggak kira-kira nih kata-katanya? Oh, jadi expected ya. Nanti di jam 5 PM itu sepertinya bakal sedikit ada beberapa wilayah yang bakal turun hujan. Begitu ya, sampai nanti malam. Cuman ini kayaknya juga enggak yang hujan deras-deras gitu loh, sahabat suara ya. Dan ini pun belum tahu apakah ya nanti beneran bakal hujannya mulai dari jam 5 sore atau malah justru masih nanti banget malam. Begitu, karena kalau misalnya lihat sih langit di luar sore ini kayaknya emang lagi cerah aja gitu. Enak buat kamu yang lagi pengen nyantai gitu ya. Dari kemarin udah nyantai sih. Tapi ada loh hari ini yang masuk kantor, ada yang hari ini masuk kerja. Agak-agak kaget sedikit ya, karena harus masuk kerja sehari terus besoknya udah libur lagi. Atau mungkin sore ini lagi pengen jogging aja ya. Lagi pengen jogging tipis-tipis gitu. Cari-cari keringat biar badan agak lemesan dikit. Enak banget tuh. Jangan dibiarkan suara-suara sepi. Suara-suara sepi. Gak ada suara dan berasa sepi ya. Kamu bisa banget dengerin lagu yang enak-enak di sini. Aku udah siapin playlistnya pastinya buat sore kamu. Dan juga nanti bakal ada gosip atau fakta. Jadi jangan lupa ikutan deh situ ya. Pastinya ditemenin lagi sama Lilian Inji di Suara Santai.

FMI suara-suara warga Indonesia. Siapa yang lagi capek sore ini? Ada gak yang ngerasa capek? Capeknya tuh bukan karena abis olahraga ya, tapi lebih karena memang aktivitasnya itu kayak gak berhenti gitu. Dan itu mungkin adalah sesuatu yang benar-benar menguras energi kamu. Terus kayak gue duduk aja pada dari tadi belum loh gitu. Gak sempet loh, makan aja kayak keburu-buru loh gitu. Sampai yang secapek itu nguras energi fisik, pikiran juga, ya emosi juga. Capek banget, capek banget. Ada kan pasti yang ngerasa kayak gitu. Terus kamu dengerin lagu yang musiknya, melodinya, liriknya itu sedih. Apa yang kamu rasain, sahabat suara? Ngerasa nyaman atau malah justru ngerasa makin nge-grief ya mungkin ya? Gak tau deh, griefnya in a good grief atau justru ngerasa kayak makin, aduh ya ampun, ini udah gak bisa keluar banget nih dari cangkang yang membuatku merasa sangat lelah ya. Gak tahu deh kok bisa kayak gini gitu. Tapi nih di gosip atau fakta buat seri ini ada pernyataan yang bilang begini. Bahwa ya, pada saat kamu lagi capek, paling enak dengerin lagu sedih karena bisa bantu ngilangin capek kamu. Pada saat kamu lagi capek, paling enak dengerin lagu sedih karena bisa bantu ilangin capek kamu. Menurut kamu ini gosip atau fakta? Gosip kalau kamu ngerasa enggak mungkin dong, orang udah capek ya. Capek pikiran, capek badan, dikasih lagi lagu sedih. Atau kamu bisa pilih fakta kalau menurut kamu iya banget lagi, enggak tahu ini heran, aneh banget tapi. Jadi pilih aja gosip atau fakta, bakal ada polling yang aku share di @isuara.smg di Instagram story, langsung kamu cek dan jangan lupa buat klik salah satu antara gosip atau fakta.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Power King Push!
5: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Mau!
7: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
7: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sit the mood feels good.
7: Choco Drink,
8: my mood booster.
7: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
9: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farah.

dilanjutin dengan halo, halo. Dengan rasa capek atau mungkin berhubungan dengan rasa lelah. Ya kan? Nih. Jangan langsung gosip gitu dong. Bentar. Nah, orang kalau misalnya lagi capek itu yang dirasain apa sih? Orang kalau lagi capek tentunya bahkan buat istirahat aja itu kadang susah ya sahabat suara ya. Rasanya itu mau apa ya, selonjoran. Katanya udah pengen selonjoran biar ngelemesin aja rasa capeknya biar hilang. Dan itu ternyata gak mudah. Beruntung kalau misalnya dalam rasa lelah kamu, rasa capek kamu, kamu termasuk orang yang mudah untuk tertidur gitu. Karena gak semua orang tuh bisa mudah tidur atau gampang tidur pada saat merasa terlalu capek. Mungkin salah satu cara apa ya, bisa jadi adalah melakukan hal-hal yang bisa bikin kamu nyaman dulu. Nah, apa tuh hal-hal yang bisa bikin kamu nyaman? Ya, coba kamu cari tahu yang bisa bikin kamu lebih nyaman tanpa harus menguras energi kamu. Itu yang paling penting, ya. Dan kalau kita ngomongin seputar rasa capek nih, bisa jadi seseorang ngalamin yang namanya capek itu mungkin bukan karena kerjaannya terlalu banyak, load aktivitasnya berlebihan, dan juga bukan karena kurang istirahat. Semakin kesini, semakin banyak orang yang merasakan kelelahan, ya, sampai merasa burnout, yang ternyata setelah dicari, apa sih penyebab utamanya? Itu ternyata lebih ke lifestyle. Lebih ke lifestyle. Bisa, ya. Seperti, apa sih lifestyle yang kayak gimana yang bisa bikin badan lebih cepat capek? Yaitu adalah kurang gerak. Justru badan yang kurang gerak bakal ngerasa lebih cepat lelah, lebih cepat capek. Karena metabolisme sama sirkulasi energinya tuh gak berjalan secara optimal gitu. Atau bisa juga ya, kalau misalnya udah ngerasa, seseorang misalnya nih lagi ngerasa capek banget ya, udah dipakai tidur cukup, kok kayak masih kurang, masih ngerasa capek aja. Terus dipakai istirahat kayaknya kok juga gak masih, gak hilang capeknya. Nah, bisa jadi ini adalah merupakan tanda masalah medis ya. Untuk tahu kira-kira masalah medisnya apa, beberapa contoh ya yang bisa dirasakan gejalanya dengan kok rasanya capek berlebihan ya, itu adalah anemia, kurang sel darah merah, diabetes, hipotiroidisme, bahkan sampai gangguan jantung. Orang-orang yang mengalami seperti ini, kondisi seperti ini tuh biasanya mengalami gejala-gejala seperti rasa kelelahan begitu. Dan kita gak boleh mendiagnosis diri kita sendiri. Lebih baik dan lebih aman kalau kita konsultasi ke dokter. Bisa juga nih rasa lelah yang dirasakan sama fisik kita itu mungkin bukan dari seberapa banyak kamu bergerak, seberapa banyak kamu kurang bisa duduk sebentar. Tapi bisa jadi itu adalah masalah masalah psikis. Lelah fisik yang kamu rasakan bisa jadi adalah merupakan impact dari kelelahan mental yang mengalami overload ya. Karena apa? Kelelahan mental sama mengurasnya dengan aktivitas fisik. Jangan salah, stres yang berkepanjangan tidak kunjung menemukan solusi, dan bahkan di saat belum menemukan solusi malah udah datang lagi hal yang bikin stres lainnya. Nah, ini bahkan bisa merusak sistem hormonal dan kemudian menurunkan imun. Jadi bukan gak mungkin orang-orang ketika dalam kondisi stres banget yang berkepanjangan itu mulai menunjukkan gejala-gejala secara fisik ya, seperti misalnya imunitasnya kok turun, melemah, gampang sakit gitu, merasakan kelelahan ya, bisa jadi tuh. Terus juga mungkin karena kurang minum ya. Dan ini ada fakta yang menarik nih seputar kecapean. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kok akhir-akhir ini aku ngerasa sering banget capek ya, ternyata obatnya tuh bukan berhenti bergerak. Justru kalau memang kamu ngerasa sering capek,
nya itu setelah dicari-cari, oh kayaknya aku kerja emang benar. Lama iya, tapi duduk terus nih. Berarti obatnya adalah olahraga ringan. Ya, karena olahraga ringan itu justru terbukti secara efektif bisa meningkatkan energi tubuh secara keseluruhan, begitu. Supaya metabolisme tubuh kita tuh baik lagi, sirkulasi darah kita ya, ke seluruh tubuh, bagian tubuh ini bisa deliver dengan baik, dengan lancar, nggak ada hambatan, nggak ada sumbatan, begitulah kira-kira ya. Ayo ikutan dulu, kasih tahu dong kalau tentang pernyataan di gosip atau fakta buat sore ini kamu setuju apa enggak. Kalau lagi capek, dengerin lagu sedih, karena bisa bikin ngebantu capek kamu itu hilang. Nah, gimana tuh? Kamu setuju apa enggak? Ayo, coba kasih tahu dulu ya. Terus, kalau misalnya kamu udah ikutan nih di @isora.smg. Hah? Belum? Belum. Kenapa? Gak ada kuota, jaringan. Jangan sampai ada alasan kayak gini ya, sahabat suara ya. Gak ada alasan kayak gini. Karena emang bisa dibilang sekarang ini kan kita tuh udah kayak apa ya, internet itu kan kebutuhan kamu dan aku banget gitu. Ya, macam-macam nih kebutuhan kita, termasuk buat ikutan gosip atau fakta, mau video call keluarga, ya kan, mau nonton apa drama ya favorit kamu, traveling keliling Indonesia, wah pasti butuh banget yang namanya jagoan sinyal. Buat kamu yang mau tahu cara internetan tanpa kuota nih, ya ada kabar gembira pastinya, karena sekarang kamu bisa internetan tanpa kuota pakai smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan smartfren kini sudah semakin luas, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara. Tuh, bisa bayangin ya, mau browsing, mau streaming, live shopping, upload konten, semua tuh bakal super lancar kalau kamu pakai smartfren jagoan sinyal. Jadi buruan aja kamu pakai smartfren sekarang dan dapetin kartu perdana dan paket data smartfren di outlet terdekat e-commerce, atau kunjungi social media @smartfrenworld. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Control.
1: Okay, stand by there.
2: Selain lumpia, ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
3: Banget deh sama suara gledek.
4: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
3: Hah? Emang ada?
4: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
3: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
4: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
5: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Hai sahabat suara. Oh, jangan sampai kamu bengong banget dong. Masa gitu sih? Ini jam berapa sih? Hampir jam 5 ya. Iya, emang udah gak sibuk lagi? Terus bingung mau ngapain? Itu handphone kamu. Kenapa? Bingung, iya, gak ada kuotanya. Aduh, aku tahu sih ya, bisa dibilang sekarang ini memang kita tuh udah ketergantungan banget nih sama yang namanya internet. Jadi kan kalau misalnya gak ada kuota, bingung ya, mau ngapain, mau gimana gitu. Mau video call keluarga, yang ditelepon ada, yang dihubungin ada, tapi gak ada kuotanya. Nonton drama favorit ya, atau mungkin traveling keliling Indonesia, wah pasti butuh banget jagoan sinyal. Buat kamu yang mau tahu cara internetan tanpa kuota, ini ada kabar gembira nih. Sekarang kamu bisa internetan tanpa kuota pakai Smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan Smartfriend kini sudah semakin luas, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara. Jadi mau browsing, streaming, live shopping, upload konten, semua tuh bakal super lancar kalau kamu pakai Smartfriend jagoan sinyal. Makanya buruan pakai Smartfriend sekarang dan dapetin kartu perdana dan paket data Smartfriend di outlet terdekat. Bisa juga di e-commerce atau kamu kunjungi sosial media di @smartfriendworld. Smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia.

105,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Terima kasih buat yang udah pada ikutan polling ya di @isuara.smg. Oke, hasilnya nanti aku bakal bacain hasil pollingnya ya. Berapa nih, berapa persen banding berapa persen antara gosip atau fakta. Tapi kita mau lihat dulu pernyataan yang tadi bilang bahwa kalau kamu lagi capek, dengerin deh lagu sedih. Bisa loh bantu buat ngurangin atau bahkan menghilangkan rasa capek kamu. Emang iya. Kalau iya berarti fakta, kalau tidak iya berarti gosip. Kalau tidak iya enggak tuh. Wah. Kamu lagi seneng dengerin lagu apa sih emang? Kalau kamu suka ya pas lagi capek dengerin lagunya siapa ya? Lagunya Nadine Amiza mungkin, yang judulnya Rumpang ya. Atau mungkin lagunya For Revenge yang Usik. Lagunya Nicki yang Back Burner. Aku abis ini mau muterin lagunya itu. Itu berarti kamu emang lagi dengerin lagu sedih. Lagu sedih ya, tetapi yang bisa menenangkan dan membantu meredakan rasa penat akibat rasa lelah. Kok bisa sih? Iya, jadi gini loh ya, kenapa lagu sedih itu, bentar gini dulu deh. Jadi apakah benar lagu sedih itu bisa membantu menghilangkan atau meredakan rasa lelah, rasa capek? Jawabannya iya, benar. Kaget kan? Kirain ya udah kita capek dengerin lagu sedih makin lagi. Enggak ternyata. Lagu sedih itu bisa membantu menghilangkan rasa capek karena memicu pelepasan hormon prolaktin dan dopamin yang memberikan efek menenangkan. Dan selain itu, karena lagu sedih itu kebanyakan alunan musiknya itu lambat ya. Pada saat kamu dengerin lagu yang alunan musiknya itu lambat, itu akan membantu menurunkan detak jantung dan juga tekanan darah. Nih leher-leher kenceng gara-gara mungkin tensinya lumayan ya, lagi lumayan tinggi maksudnya. Itu nanti bakal berangsur bisa semakin mendekati normal gitu. Karena lagu dengan alunan musik yang lebih lambat itu juga memberikan ruang bagi pikiran untuk melepaskan penat. Inilah yang disebut sebagai katarsis emosional. Dan tentunya untuk memvalidasi perasaan lelah, supaya perasaan lelah kamu itu yang gue capek banget, itu perlu loh divalidasi even oleh diri kita sendiri ya sahabat suara ya. Supaya apa? Supaya terasa lebih ringan. Ya ampun capek banget. Itu penting. Jangan kalau misalnya ada teman kamu nih atau orang di sekitar kamu yang kamu tahu dia dari tadi emang gedebak-gedebuk banget, terus dia bilang, aduh ya ampun capek banget, terus ya gue juga tahu lo capek. Atau bahkan malah capek mana sama gue. Jangan diajak adu panggung dulu ya. Jangan rebutan panggung dulu. Karena memang seseorang yang sedang merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional, itu perlu untuk divalidasi rasa lelahnya. Salah satunya adalah dengan dengerin lagu. Lagunya yang lambat temponya ya. Terus lagu-lagu sedih ini juga bisa memulihkan energi mental kamu. Kayak misalnya nih ya, dia bisa membantu untuk melepaskan hormon kebahagiaan alias dopamin. Karena pada saat dengerin lagu sedih, otak itu bakal merespon gini loh, wah ada hadiah nih gitu, atau wah ada rasa seneng nih gitu. Yang mirip sensasi pada saat kamu tuh lagi punya kesempatan untuk makan, menikmati makanan favorit kamu. Kayak lega gitu loh, kayak yang nyes banget. Kamu panas-panasan dari luar, udah yang bener-bener panas, capek gitu ya. Terus habis itu kamu masuk ke dalam ruangan yang menyambut kamu dengan AC yang sangat sejuk. Seperti itu loh rasanya, bahagianya tuh kayak lega. Lega berhasil keluar dari rasa lelah atau rasa tidak nyaman. Ya, pada saat itulah hormon kebahagiaan kita rilis. Begitu. Dan tentunya juga tadi ya, untuk menurunkan detak jantung, tekanan darah, memvalidasi emosi kita gitu. Dimana dengerin lagu yang sedih ini bisa memberikan pelampiasan yang aman ya, untuk merilis emosi kita, sehingga
tubuh kita tuh ngerasa lebih lega gitu. Tapi balik lagi ya, lagu-lagu sedihnya juga kamu pilih yang kira-kiranya aman, jangan yang justru lagu sedihnya tuh yang depresif nada-nadanya, tapi yang secara lagu dia itu emang bisa membuat kamu merasa nyaman begitu ya. Oke, kita mau lihat dulu nih berapa yang udah ikutan. Kita lihat hasil buat sore ini. Waduh, nambah lagi gak nih? Nambah lagi gak sih? Oke, kita lihat ya. Eits, mana nih? Ha, jadi ternyata perbandingannya adalah 33% banding 67%. 33% yang pilih gosip, sedangkan 67%-nya pilih fakta. Wih, keren banget. Ini kayaknya praktisi deh. Praktisi yang udah mempraktekkan maksudnya ya. Pada saat capek, dengerin lagu sedih, itu ternyata emang bener-bener obat banget ya buat rasa lelah kamu. Dia tuh kayak bantu validasi rasa lelah kamu. Mudah-mudahan ya, lagu yang abis ini aku puter bakal bisa ngerilis emosi kamu, emosi-emosi negatif yang kemudian bikin rasa lelah dan capek kamu itu bisa lebih berkurang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shenlong Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

suara-suara warga Indonesia. Aku udah siapin di sini ya lagu-lagu yang enak banget buat nemenin sore kamu. Terutama untuk lagu-lagu 2000-an yang bisa jadi motivasi lagi buat kamu nih. Karena emang tadi mungkin agak sempat-sempat ngantuk gitu ya. Nah nanti abis ini dengerin lagu yang satu ini kayaknya bakal semangat lagi. Tapi di satu sisi juga nanti dengerin satu lagu, ini reminds to something gitu ya, yang pernah kejadian di beberapa belas tahun yang lalu gitu kali. Pokoknya kita mau nostalgian bareng sore ini ya. Apapun suasana hati kamu, mudah-mudahan itu menjadi lebih baik. Pastinya dengerin lagu-lagu di Tuan Muda 2000 Music Today. And for the first hits, this is Franz Ferdinand with Take Me Out.

80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legendaris

0: 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

Dunia kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

0: stok dulu jajanan kamu ya, sahabat suara. Biar beli jajanannya nggak boncos, mendingan kamu belanjanya di Alfamidi. Karena lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Dan untuk weekend ini, kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Joyo Seaweed 4,8 gram dengan harga Rp3.900. Lemonilo Brownies 35 gram dengan harga Rp12.900. Tango Wafer 110 gram dengan harga Rp6.900. Lifebuoy pencuci piring 650 ml dengan harga Rp7.000. Rinso Liquid Deterjen 1,5 kilo dengan harga Rp31.900. Ultra Milk UHT Coklat 1 liter dengan harga Rp28.900. UC 1000 botol 500 ml dengan harga Rp7.900 dan masih banyak lagi. Dan untuk promo JSM ini berlaku dari tanggal 27 sampai 20. Wait. Mulai hari ini ya tentunya ya, tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. 4 orang dalam satu keluarga asal Ambarawa ditemukan meninggal dunia di tenda camping objek wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut menginap sejak Selasa 26 Mei 2026. Petugas wisata mulai curiga karena korban telah melewati batas waktu check out pada Rabu sore. Saat tenda dibuka, 4 orang yang terdiri dari ayah berinisial MAN, ibu berinisial M, dan dua anaknya, AE dan BA, ditemukan tidak bernyawa. AKP Komang menambahkan, tidak ada tanda kekerasan dalam tubuh keempat korban. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan. Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan jadi sorotan publik. Kerbau seberat 700 kilo itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah videonya ramai di internet. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melihat poni pirangnya yang nyentrik yang dinilai mirip dengan gaya rambut Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 50 biksu tudong telah tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan spiritual sejauh 666 km dari Bali sejak 9 Mei lalu. Setibanya di kompleks Candi Borobudur, para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, serta 7 biksu asal Indonesia naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam. Selain bentuk perjalanan spiritual, ritual jalan kaki ini juga menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Hari Raya Waisak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih?
3: Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
2: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
3: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga.

107,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Olarasa. Hashtag Olarasa ya. Yes, kita bakal ngebahas tentang sesuatu. Enggak ada nomor 1, nomor 2, kotak 1, kotak 2, kotak 3, atau yang ada di saku saya hari ini. Enggak ada pilihan itu. Kita enggak lagi ini ya, tes karakter ala-ala ya, tes kepribadian ala-ala. Skip dulu, karena ada satu fenomena yang sepertinya menarik buat kita obrolin, yang makin hari tuh kayaknya makin membuat seseorang bahkan bisa merasakan tertekan, stres gitu ya. Kayak gitu. Tertekannya itu seperti apa sih? Tertekannya itu seperti ketika kamu bermain game dan kamu dihadapkan pada banyak pilihan, tetapi kamu hanya bisa memilih satu kali, satu cara, karena kamu hanya memiliki satu nyawa. Jadi kayak you can turning back atau kalau maju dan kamu salah pilihan, kamu akan mati dan kamu harus memulai dari awal lagi, atau justru bakal happy ending kalau emang pilihan kamu tepat. Karena dalam hidup kita dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Dulu orang-orang itu sering mengeluh karena terlalu sedikit pilihannya. Tetapi sekarang ya, orang-orang sudah masuk pada yang namanya istilahnya itu adalah wait. Jadi begini, penyakit kelimpahan, terlalu banyak pilihan, atau seseorang yang merasa bahwa pilihannya itu cukup banyak. Sebenarnya bukan terlalu banyak juga ya, tergantung dari persepsi masing-masing orang gitu. Ini subjektif lagi. Kemudian akan membuat seseorang menjadi bingung mau memilih. Paling gampang, mau makan apa? Kamu udah lapar nih. Ini in one condition. Jadi misal kamu dalam kondisi lapar banget dan kamu hanya akan makan satu kali. Misal gitu ya. Misal nih anak IF gitu, intermittent fasting. Aku cuma bakal makan besar sekali sih gitu hari ini. Ya udah kalau gitu kamu mau makan apa? Ada yang nanya kan, si pacar nih atau temen gitu nanya. Apa ya? Kemudian dia bakal mengingat-ingat makanan-makanan apa ya yang kira-kira dia suka atau lagi dia inginkan pada hari itu. Karena dia ada kekhawatiran gini. Kalau aku milih dan pilihanku salah, nanti aku bakal nyesel kan, aku makan cuma sekali hari ini gitu. Jadi aku gak boleh memilih yang salah. Bagaimana kalau ternyata nanti ada pilihan yang lebih baik sebetulnya daripada yang aku pilih? Dan itu kemudian membuat orang akhirnya sulit untuk memilih karena merasa tertekan dengan pemikiran bahwa what if ternyata ada pilihan yang lebih baik. Dan ini adalah sebuah fenomena yang semakin hari semakin banyak orang alami, sahabat suara, yaitu tentang kebingungan dalam memilih. Iya, kalau milihnya cuma milih makanan. Kalau sesuatu yang lebih serius lagi, milih pasangan, milih mau akhirnya mau komit sama yang mana nih gitu. Yang mana yang mau di ajak pacaran gitu. Karena deketnya mungkin gak cuma sama satu orang pada saat itu ya. Jadi banyak, semakin banyak orang-orang yang mengalami hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut dan detail lagi tentang hal ini ya. Aku mau nanyain ke kamu dulu, boleh banget kamu kasih tahu ke aku. Mau dalam hal hari-hari, atau mungkin yang emang pernah bikin kamu ngerasa stres banget, tertekan banget, atau buat kamu yang udah berhasil keluar dari rasa itu karena kamu ngerasa bahwa pilihan kamu tuh tepat banget, misalnya gitu ya. Enggak harus hal-hal yang besar, enggak harus hal-hal yang serius. Bisa dalam keseharian, entah milih baju misalnya, milih potongan rambut, mau dicat warna apa rambutnya, atau mau belanja online, mau check out yang mana di antara beberapa pilihan, atau mungkin tentang makanan, atau mungkin menekuni pekerjaan, milih jurusan kuliah, milih jurusan sekolah,
atau mau di kota apa tinggal dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan dalam hidup yang daily mungkin, atau memang ini adalah sebuah pilihan yang besar gitu ya, membutuhkan proses berpikir yang cukup panjang. Boleh kasih tahu, kamu pernah gak sih bingung dalam memilih, dan waktu itu kamu milih, bingungnya itu dalam memilih apa? Pernah gak kamu bingung dalam memilih, dan waktu itu bingungnya tuh pas kamu harus memilih apa? Yang masih kamu inget ya, karena kalau misalnya milih apa pasti kayaknya banyak deh. Langsung aja kamu bisa share ya di 0811-2700-902 di WhatsApp, atau bisa juga nih di Instagram Story kamu share di question box, boleh di @iswara.smk.

105,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Aku abis ini bakal live TikTok ya di @isuara.smg. Ini tadi makanya agak-agak mundur karena lagi bingung kok sehat selalu ganteng dan cantik, ya kan? Makasih ganteng gitu. Oh ternyata nih judul yang tadi pagi. Aduh. Iya. Oke, aku lagi nulis judul dulu ya, supaya kita nanti ngobrolnya lebih enak. Oke, nah udah siap ya. @isuara.smg, jangan lupa buat join di situ. Wait. Ini harus dikondisikan dulu semuanya supaya bisa. Aduh. Bisa nih kita ngobrolnya tuh nanti lebih intens lagi ya. Dah, aku mulai deh kalau gitu ya. 3 2 1. Oke. Langsung join ya di situ ya. Kita lagi ngebahas tentang satu fenomena nih yang sebenarnya enggak baru, tapi kalau aku sebut namanya mungkin kamu udah kenal dengan namanya gitu ya. Nama yang menemukan istilah ini yaitu adalah Patrick McGuinness. Enggak familiar juga. Kalau enggak familiar juga, aku bakal sebut FOMO. Kalau itu familiar banget, tahu fear of missing out. Siapa yang enggak tahu sama istilah fear of missing out, ya kan? Pasti tahu banget. Nah, Patrick McGuinness ini adalah Patrick James McGuinness. Dia adalah seseorang yang menciptakan istilah FOMO, fear of missing out, ketakutan ketinggalan untuk bisa menikmati rasa yang sama ya, atau manfaat yang sama, kemanfaatan yang sama gitu. Takut ketinggalan tentang hal yang seru-seru itu gitu, kayak apa nih gitu. Tetapi ternyata ya, Patrick McGuinness tidak hanya menciptakan atau menemukan fenomena FOMO, melainkan dia juga menemukan sebuah fenomena yang lain yang singkatannya tuh mirip-mirip FOMO, cuman beda satu huruf, tapi artinya benar-benar berbeda, yaitu adalah FOBO, fear of better option ya. Ketakutan, rasa takut ya, atau kecemasan yang muncul ketika jangan-jangan ada pilihan yang lebih baik sebenarnya. Gimana dong kalau kayak gitu? Nah, aku tadi udah nge-share nih di @isuara.smg di Instagram. Bisa langsung kamu cek aja ke situ. Kalau mau ikutan, komen boleh ya. Aku nanya tadi, pernah gak sih kamu bingung dalam memilih? Mau hal-hal yang kayaknya keseharian aja, sesuatu yang gak berat-berat banget aja, bahkan bisa bikin seseorang jadi ngerasa stres. Kayak mau potong rambut, gue potong rambut gak ya? Mendingan gue potong rambut gak ya? Nanti kalau misalnya udah potong rambut, ternyata ketemu orang gebetan terus bilang, kamu kayaknya pantesan panjang deh, gimana coba? Bingung lagi, akhirnya gak potong rambut. Tapi gebetan juga gak ngasih tanda apa-apa. Apa potong rambut aja? Apa diwarnain, coloring? Warna apa? Bingung lagi milih. Gimana kalau misalnya aku mau warna dingin aja yang cool tone gitu. Warna grey misalnya ya, atau blue grey gitu. Tapi kalau misalnya ternyata aku lebih cocok warna merah gimana? Takut lagi salah milih gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata ada pilihan lebih bagus? Dan ini ternyata bukan cuma sesimpel milih makanan, enaknya mau makan apa ya, biar gak failed gitu hari ini. Gak sesimpel itu loh sahabat suara, tapi juga tentang pilihan-pilihan dalam hidup yang banyak sekali kita hadapi. Kayak misalnya, abis ini mau sekolah lanjut kemana ya? Nanti itu aku mau ambil jurusan apa ya kuliah? Kerja, kira-kira kalau misalnya aku ngelamar untuk posisi ini tuh, ini tuh bener-bener keputusannya aku ngelamar untuk posisi ini tuh, ini tuh bener-bener keputusan yang tepat apa enggak ya? Aku ambil atau enggak?

sepertinya begitu ya. Paling tepat adalah kalimatnya, ketakutan akan momen untuk ketakutan akan kehilangan momen untuk bisa memutuskan pilihan yang terbaik. Jadi akhirnya bisa jadi aja mungkin ada orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak memilih. Dan stresnya tetap jalan terus stresnya ya. Makin dia stres nanti tiba-tiba udah datang pilihan yang lain lagi. Dalam hal yang lain lagi yang dia harus memilih lagi. Aduh, capek ya. Tapi sebenarnya tentang hal ini ya, ini bukanlah hal yang baru. Jadi menurut Patrick McGinnis sendiri, si pencipta dari istilah FOMO and FOBO ya, FOBO ini walaupun sekarang-sekarang itu semakin terlihat fenomenanya di banyak orang. Karena kenapa kok ini bukan hal yang baru tapi sekarang kok makin banyak? Kenapa gak banyaknya tuh waktu dulu? Jadi begini, dulu ya let's say misalnya 20-15 tahun yang lalu, itu orang tidak dihadapkan pada banyak pilihan. Biasanya pilihan itu jumlahnya terbatas. Bahkan saking terbatasnya banyak orang yang kemudian gini, pilihannya ini doang, gak ada yang lain, harus banget aku milihnya yang ini. Tapi sekarang orang-orang udah gak bisa ngomong kayak gitu lagi. Orang-orang justru bingung nih dengan pilihan yang terlalu berlimpah ya. That's why kenapa hal ini disebut sebagai, wait, ada tadi istilahnya, yaitu adalah wait. Istilahnya itu adalah the affliction of abundance. Jadi menderita, merasa menderita ketika pilihannya terlalu banyak, bingung gitu. Boleh banget kamu share. Hai, thank you yang udah klik tap ya. Ini ada L, ada siapa nih yang baru-baru join? Sini. Ada Chandra juga. Tuh, pokoknya yang sejauh mata kebaca ya. Boleh banget aku dibantu komen-komen ya. Pernah gak sih kamu tuh bingung dalam memilih, dan waktu itu yang bikin kamu bingung tuh pas kamu tuh harus milih apa gitu. Gak harus selalu hal yang masif, sesuatu yang wow, tapi mungkin dalam keseharian kamu yang masih kamu ingat, karena mungkin ada cerita unik di situ, ada sesuatu yang bikin kamu ingat terus sama hal itu. Boleh. Bisa juga lewat WhatsApp ya di 0811-2700-902. Begitu, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang si FOBO ya. Fear of better option ya. Ketakutan kalau-kalau ada pilihan yang lebih baik daripada yang dia putuskan gitu. Kenapa sih? Terus gimana sih gitu. Kenapa ini bisa menyebabkan orang kemudian merasa stres bahkan frustrasi gitu ya. Tanda-tandanya apa nih orang-orang kalau misalnya dia itu masuk kategori yang lagi menghadapi kondisi FOBO. Terus gimana cara ngatasin itu? Bisa gak kita secara mandiri mengatasi FOBO, fear of better option ini, ketika kamu sedang menghadapi pilihan yang terlalu banyak atau membuat kamu ragu karena kamu hanya bisa memilih satu dan kamu tidak bisa kembali untuk kemudian memilih yang lebih baik. Nah loh, jadi jangan kemana-mana ya. Langsung join aja di live TikTok aku @iswara.smk.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Suka banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
6: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
6: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
7: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

menggenapi suara-suara warga Indonesia. Sini, sini, sini, sini, join, mendekat, mendekat, mendekat. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Weh, ngapain emangnya? Aku mau kasih tahu sesuatu dulu buat kamu. Ini penting banget untuk kamu tahu loh guys ya. Tentang apa sih? Tentang curhatan aku dulu dong. Kalau nih, kan tadi ada yang curhat di komen gitu ya. Kalau aku sih mau curhatnya gini aja. Tahu gak sih susahnya jadi penyiar tuh apa? Kayak misalnya lagi on air gini, kadang tuh harus tetap apa ya, fokus. Karena harus bikin punchline ya. Dan biar punchline tuh kadang kita carinya tuh jokes gitu. Nyari jokes buat punchline itu adalah sesuatu yang gak mudah. Tapi tenang, tinggal kasih pantun aja sih. Asal jangan lupa cakepnya ya. Naik motor pas lagi gerimis, cakep. Sampai rumah buka laptop, cakep. Gak perlu takut kuota habis, pakai smartfriend kuota nonstop. Seriusan ini, skripnya beneran ini kan? Beneran kan? Oh ternyata beneran sahabat suara ya. Beneran ternyata. Dan buat warga Semarang nih, kamu sekarang tetap bisa internetan walaupun kuota habis. Pakai smartfriend kuota nonstop 10 GB. Wih, cuma 20.000 aja kamu bisa internetan walaupun kuota kamu habis. Jadi walaupun kuota utama habis, kamu tetap bisa akses aplikasi ojek online, belanja online dan bayar-bayar online. Pokoknya langsung aja pakai smartfriend kuota nonstop sekarang. Dapetin smartfriend kuota nonstop di outlet terdekat, e-commerce atau cek sosial media @smartfriendworld buat dapetin informasi lengkapnya di situ. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat. Dan kita lanjut lagi ya, ngebahas tentang segala kebingungan. Oke, kamu deh yang curhat sekarang. Wah, terima kasih ya, Mimin. Mimin Dai, terima kasih Mimin Dai. Susahnya jadi penyiar buat main theater of mind ya. Dan buat nyaman pendengar. Wah, mudah-mudahan ya, alhamdulillah kalau misalnya pada nyaman begitu. Soalnya kalau bikin gak nyaman nanti jadi pada blingsatan, ya kan? Oke, Jalan Majapahit. Oh, oke, ngerti banget gue. Kalau dari ini, kalau dari arah SMP 2 berarti kanan jalan kan? Ya, karena dulu aku udah lama sih, tapi itu kalau misalnya lagi ke situ. Oh, dulu pernah soalnya. Oke, ini mulai curhat, ini mulai curhat. Ini ada yang pada kebingungan tadi ya. Ini nih. Udah mulai curhat, boleh curhat apapun juga. Terutama kalau misalnya kamu lagi bingung tentang sesuatu atau pernah kamu ngalamin kebingungan nih, kata ada yang bilang gini. L pernah bingung ya. Kalau L itu bingungnya tadi adalah wait, mana tadi ya? Butuh validasi. Jadi butuh validasi itu kayak semacam, ini bagus kan? Benar kan? Iya. Pilihan aku tepat kan? Kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi kayak butuh validasi dari orang yang menurut kita tuh bisa kita percaya karena mungkin punya selera yang sama, misalnya gitu. Tapi kadang di satu momen pada saat kita udah milih, terus kita minta validasi dari orang yang kita pikir dia bakal dukung kita, ternyata dia bilang gini, "Item lu tuh banyak tau." Kayaknya sesekali beli warna cerah deh biar kelihatan kalau misalnya barang lo ada yang baru. Terus El bilang, iya lagi teman aku kayak gitu lagi. Iya kan? Nih, kebingungan ngatur keuangan karena banyak bayar tagihan atau jajan. Enaknya bayar tagihan dulu apa jajan dulu ya? Terus sebenarnya otak kita tuh kalau misalnya secara logika udah tahu ya bahwa pilihan yang paling tepat secara logika adalah ya bayar tagihan dulu dong, kan itu kewajiban. Terus kemudian bagian lain bilang begini, kan itu udah setiap bulan lo ngalamin gitu, sesekali gak apa-apa dong, nyenengin diri sendiri, kayak semacam self reward gitu. Jajan berapa banyak sih, sekali doang aja, masa gak dikasih nih buat diri sendiri yang sudah bekerja keras selama ini.
gitu. Ya, bingung deh. Apalagi kalau misalnya udah ada uang di tangan tuh katanya Mimindai tadi tuh ya. Hai, kalau Chandra nih bingungnya apa ya? Oh, ini tadi El bilang sesimpel beli sepatu nih contohnya ya. Padahal yang mau beli aku, pakai uangku, perlu udah validasi dari orang terdekat begitu. Nah, bingung kan? Iya, benar. Kadang bingung. Tadi ada Chandra tadi cerita di mana ya? Kok hilang ya? Oi. Sampai mana tadi ya? Iya, pokoknya dia tadi betul. Oke, Mimindai betul ya. Nah, kita sekarang mau mengupas dulu ya. Karena kita tuh lagi menghadapi semakin marak atau semakin banyaknya orang yang dihadapkan pada fear of better option atau kondisi di mana kita tuh mengalami kebingungan dalam memilih. Kenapa? Bahkan bukan hanya sekedar bingung, tapi kondisi yang bisa lebih serius dari itu adalah kita merasa tertekan, merasa stres, bahkan merasa frustrasi. Emang apa sih yang bikin? Ya karena kita takut nih. Kalau misalnya ternyata iya kalau pilihan aku benar, kalau akhirnya happy ending. Gimana kalau ternyata setelah aku milih A, ternyata ada pilihan yang lebih baik sebetulnya dan tidak aku ambil. Bukankah aku akan menyesal? Bingung ya? Nah, kita mau lihat dulu sebenarnya kondisi FOBO ini ada gejalanya nggak sih, atau tanda-tanda nih seorang tuh ngalamin FOBO, fear of better option ya. Jadi harus dicatat dulu bahwa FOBO, fear of better option, itu bukanlah merupakan gangguan klinis. Ini kayak semacam bias ya, yang membatasi untuk memaksimalkan setiap keputusan gitu. Jadi ada bias, ada pantulan, apa ya, ya bias. Jadi dibelokin kemana, dibelokin. Dan itu tidak terbatas ya. Jadi itulah yang kemudian bikin banyak orang merasa kayaknya, ih stres banget gue gitu. Tanda-tanda yang bisa kamu perhatikan adalah kalau misal betul impulsif itu tidak baik ya. Memutuskan membeli sesuatu, terutama untuk yang harganya gak murah, tanpa pertimbangan matang, itu tidak baik. Tetapi riset berlebihan yang menyebabkan penundaan, padahal mungkin kebutuhannya itu sudah di depan mata gitu, ini juga bukan hal yang baik. Coba kamu tanyakan pada dirimu sendiri, berapa lama sih waktu yang kamu habiskan ya untuk meneliti, observasi nih, opsi-opsi potensialnya tuh apa aja sih sebelum membuat keputusan gitu. Ini bukan hal yang buruk ya, tapi kalau kemudian kamu mengambil keputusan atau bahkan pada akhirnya tidak mengambil keputusan sama sekali setelah melakukan riset yang panjang, ini mungkin adalah salah satu tanda seseorang sedang mengalami FOBO. Ya, terus sering menyesali keputusan di masa lalu. Bisa jadi nih, kenapa sih orang tuh ngalamin FOBO? Mungkin karena ada luka atau peristiwa yang kemudian berhubungan dengan memilih sesuatu atau pilihan, mengambil pilihan yang kemudian meninggalkan trauma di situ. Ya, menengok ke belakang. Coba dulu gue pilih ini. Coba dulu gue gini. Coba dulu gue gak kenal sama si ini. Pasti gue sekarang masih megang duit. Coba dulu gue gak. Begitu. Nah, orang yang sering menyesali keputusan di masa lalu ya, dan bukannya merasa, cenderung merasa puas dengan apa yang saat ini terjadi, dicukupkan, mengambil itu sebagai sebuah pelajaran misalnya, dan kemudian melanjutkan hidup, atau bahkan dari hal-hal atau kejadian negatif yang sempat disesali, itu kemudian melecut kita untuk mengoptimalkan ya masa kini dan masa depan kehidupan kita. Itu seharusnya adalah orang yang bagus ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia lebih banyak memikirkan masa lalu, terus membayangkan skenario potensial yang harusnya dibuat gitu dulunya, ya udah, dia mungkin sedang mengalami kondisi FOBO ya. Orientasinya tuh jadi inget yang dulu-dulu gitu. Terus ya, tanda-tandanya apa lagi? Nih, jadi ya, tanda yang berikutnya adalah orang yang mengalami FOBO mungkin dia nggak share ke siapa-siapa.
ya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa nanti jangan-jangan ini terlalu prematur, apa ya istilahnya, terlalu cepet gitu ya, kan belum mateng. Dan mereka berpikir ini adalah cara untuk menjaga pilihan mereka tetap terbuka tanpa mereka tanpa mereka sadari pilihan yang tetap terbuka ini ternyata juga bisa membuat seorang kemudian malah justru tidak memiliki batas karena terlalu banyak pilihan di situ, akhirnya jadi bingung sendiri ya. Sementara orang-orang yang cenderung puas dengan hasil yang diharapkan, biasanya dia punya pola pikir eksperimental, berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan walaupun itu sesuatu yang baru sama sekali atau belum pernah dia tekuni sebelumnya. Berani, orang-orang yang berani mencoba hal-hal baru itu biasanya adalah orang yang cenderung tidak mengalami FOBO. Nah, sedangkan orang-orang yang lebih banyak pertimbangan, kemudian banyak observasi gitu ya. Terus juga ibaratnya kalau misalnya ke restoran deh, paling gampang dia nih adalah tipikal orang yang kalau pesen makanan nih menunya itu aja karena takut kalau misalnya gue pilih yang baru ternyata enggak enak. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya dia bakal apa ya? Gagal karena mungkin tidak terlalu kenal dengan pilihan yang lain, tapi sekaligus juga takut gagal memilih, salah memilih karena selalu berada dalam lingkungan atau pilihan yang familiar. Itu dia tanda-tandanya. Gimana cara ngatasinnya? Nanti dong.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: 101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Nih kita ya mau lihat dulu bagaimana sih pendapat dari Bapak Fobo dunia. Siapa sih dia, Patrick McGinnis ya, yang menciptakan istilah FOMO. Sebelumnya itu udah lebih familiar duluan ya, Fear of Missing Out. Ada juga FOBO, kemudian dia ciptakan istilahnya, yaitu adalah FOBO ini terjadi ketika kita hidup dalam kelimpahan pilihan yang kemudian itu membuat kita jadi kayak ngerasa menderita gitu, kayak susah banget gitu ya. Nah, untuk menguranginya, menurut dia itu institusi perlu merancang arsitektur keputusan yang bisa membantu orang menyingkirkan hal tidak penting secara cepat. Berarti harus mengurangi opsi pilihannya, ya kan? Begitu. Karena tadi kan tanda-tanda orang yang mengalami FOBO, fear of better option, ya, takut salah memilih, what if ternyata ada pilihan yang lebih baik gitu, ya kan? Itu biasanya kenapa? Karena tanda-tandanya adalah ketika orang ini mungkin melakukan observasi atau riset yang terlalu panjang waktunya. Akhirnya melebar sampai kemana-mana. Dan justru menemukan semakin banyak pilihan-pilihan yang menarik gitu. Padahal dia hanya punya satu kesempatan untuk memilih. Tambah bingung kan kalau kayak gitu. Begitu ya. Jadi nih, bagaimana sih cara untuk mengatasi kalau kita mengalami FOBO? Yang pertama bisa dicoba adalah tentukan deadline. Ya, kasih batas waktu yang tegas untuk diri kita sendiri untuk memilih. Mau isu ini bakal kita fokusin tuh dalam waktu berapa lama sih? Kita bakal fokus memikirkan hal ini tuh dalam waktu berapa lama? Sejam, dua jam, atau bahkan sehari, dua hari, seminggu, dua minggu gitu. Tergantung ya, yang membuat kita bingung nih perkara makanan, milih makan, atau perkara mau potong rambut atau enggak, mau coloring rambut atau enggak, warna apa. Atau lebih serius dari itu adalah mau pilih jurusan apa kuliahnya, kerja di sana diambil apa enggak tapi di luar pulau. Atau lebih serius lagi adalah membangun komitmen sama pasangan misalnya gitu, ya kan? Tapi gimana kalau misalnya ternyata sahabat gue yang kemarin tuh katanya ternyata diam-diam dia naksir dari 5 tahun yang lalu tuh ternyata adalah orang yang lebih baik dan lebih pas untuk kebahagiaan gue di masa depan. Hal-hal yang seperti itu. Jadi tentukan deadline. Ini akan memotong kebiasaan kita menunda-nunda, ya. Prokrastinasi. Ini emang kayaknya saling kait mengait ya, antara observasi yang terlalu panjang gitu ya, waktu untuk memilih, dengan yang namanya perilaku menunda-nunda gitu, dan mencari opsi lain yang gak ada abisnya. Itu gak bakal, karena terlalu terbuka, pilihannya terlalu banyak ya, selalu terbuka pilihannya, semakin banyak semakin bingung kita. Supaya tidak bingung, kurangi jumlah opsinya, kurangi jumlah pilihannya. Tadi kan Pak Patrick McGinnis sudah kasih tahu ya, kurangin dong pilihannya. Begitu, pilihan-pilihan yang dianggap tidak penting, tidak krusial, itu langsung di take out aja, dikeluarin dari list gitu ya. Kerucutkan pilihan, misal maksimal itu jadi 2 aja atau jadi 3. Karena terlalu banyak kita membandingkan satu dengan yang lainnya, justru itu kadang bisa melumpuhkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Kamu pernah gak sih ngalamin kram otak ya? Dia tuh bener-bener kayak nge-freeze gitu, saking dia itu berpikir keras, tapi akhirnya gak bisa milih sama sekali. Tidak bisa melakukan atau mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana karena udah nge-freeze. Stres banget dia, ya. Jadi kurangi dulu jumlah pilihannya supaya kita gak semakin bingung lihat terlalu banyak, terlalu lebar. Fokus dulu ya, apa yang benar-benar menjadi kebutuhan dari sebuah pilihan. Balik lagi, yang ada di prioritas kita itu tentunya adalah kebutuhan dulu ya, bukan keinginan. Kebutuhan itu bisa jadi, mungkin kalau tadi Mimin Dai tadi bilang bingung nih antara harus bayar kayak misalnya cicilan gitu, tagihan cicilan, atau mau jajan ya. Nah, kalau pengen pasti kita akan memilih ya, duitnya dipakai buat jajan dong gitu, ya kan? Tetapi itu bukan prioritas kita, karena sama aja dengan nanti kita akan menciptakan PR baru dalam hidup kita gitu. Jadi ya, mana yang lebih kita butuhkan? Tentunya adalah menyelesaikan kewajiban kita dulu gitu ya. Walaupun kalau misalnya pengen yang fancy-fancy ya pastinya adalah duitnya buat jajan dong. Masa buat bayar cicilan udah setiap bulan? Lah yang nyuruh kamu ngambil cicilan 24 bulan siapa? Kan kita sendiri itu yang mutusin sebelumnya. Kenapa sekarang kita mengeluh untuk itu gitu ya. Jadi tetapkan dulu ya apa yang benar-benar kita butuhkan dari sebuah pilihan, bukan yang kita inginkan. Itu adalah prioritasnya. Bukan berarti kita menginginkan sesuatu itu lantas salah ya. Kalau misalnya emang dia ternyata match, ya itu emang rezeki kita, udah kita butuhnya itu, pas kita emang suka lagi gitu ya. Nah, kalau ternyata pilihan ini sudah memenuhi kriteria kita, langsung ambil keputusan, jangan nunggu bentar. Siapa tahu nih kalau misalnya gue tunggu sehari dua hari lagi nanti bakal ada nih. Belum tentu ya, belum tentu. Mungkin kesempatan kamu untuk memilih yang tadi itu bahkan udah gak ada tuh pilihannya. Jangan sampai nyesel ya. Dan cobalah untuk menerima konsep atau menerapkan konsep cukup baik. Karena dalam hidup tidak ada yang namanya keputusan yang sempurna. Banyak hal dalam kehidupan ini, termasuk ketika kita sudah akhirnya memutuskan mana yang mau kita pilih, itu kita masih tetap harus berkompromi tentang berbagai hal. Percaya sama aku, kita akan terus berurusan dengan yang namanya kompromi, kompromi, kompromi. Karena kita gak tahu kita berurusan dengan apa, kita berurusan dengan siapa, dan semuanya itu bergerak secara dinamis. Bukan hanya hidup kita yang bergerak secara dinamis, tapi juga semesta, lingkungan sekitar kita, orang-orang yang terkoneksi dengan kita juga mereka punya dinamika dalam kehidupannya. Jadi kompromi, kompromi, kompromi. Gak ada yang namanya keputusan yang terbaik dan sempurna, dan kemudian kita gak punya PR, no. Gak mungkin gitu. Jadi cobalah untuk kita mulai belajar menerima konsep cukup baik. Wah ini kayaknya emang udah oke kok gitu ya. Pilihan yang kita ambil ini udah cukup baik gitu. Sudah membawa hasil yang maksimal. Jadi ini akan bisa membantu untuk mengurangi beban mental kita. Mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya untuk berpikir sendiri, tadi kayak El misalnya yang udah komen bilang enggak butuh validasi. Oke, pastikan dulu bahwa kalau emang kamu membutuhkan validasi dari orang lain, ini adalah orang yang benar-benar bisa jadi support system yang positif dalam kita mengambil keputusan. Dan juga balik lagi, hati-hati, jangan dari FOBO kita nanti nyantolnya ke FOPO ya. FOPO itu tadi aku sempat sedikit bahas pas lagi off air di live TikTok bahwa FOPO itu adalah fear of other people's opinion. Jadi takut kalau misalnya ternyata kita salah memilih karena itu apa ya, bukan pilihan orang-orang gitu. Kita karena banyak, semakin banyak orang yang sekarang ini bisa jadi mungkin karena standar di sosial media dan lain sebagainya, itu kemudian menempatkan standar pada pilihan atau nilai orang lain gitu. Jadi bukan pada nilai kita sendiri. Nah ini harus hati-hati juga. Jadi dalam memutuskan, minta pertimbangan dari orang di luar diri kita, oke, tetapi pengambil keputusannya adalah diri kita sendiri. Begitu ya guys. Kayaknya sih itu dulu sih tentang FOBO. Kalau nanti dipanjangin, nongkrong bareng bisa gak siaran nanti. Ini aja udah motong banyak ini. Terima kasih ya udah join. Kalau misalnya masih mau cerita-cerita di live TikTok boleh habis ini ya, di etisora.smg. Tapi aku pamitan dulu. Kita ketemu lagi di hari Minggu. Aku bakal nemenin kamu lagi di jam 10 pagi, siaran lagu-lagu K-pop. Apalagi ya, K-soundtrack, lagu-lagu Korea Selatan yang jadi soundtrack dari drama, series, film, boleh di situ kamu dengerin, bisa request juga. Atau mungkin lagu-lagu dari soloist, band, abang-abang band-bandan ya, kayak CN Blue and the Bla, Day6, The Rose, X-Dinary Heroes, dan lain sebagainya. Yang apalagi ya, soloist tadi udah ya. Atau mungkin aktor yang baru jadi penyanyi dan lain sebagainya. Ya. Hari Minggu jam 10 pagi ya di Noregayo. Lilian Enji pamit bareng sama Kakak Danar, Broadcast Operator dan Music Director. Sampai ketemu hari Minggu. Happy weekend. Bye bye.
1: sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster, menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. 4 orang dalam satu keluarga asal Ambarawa ditemukan meninggal dunia di tenda camping objek wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut menginap sejak Selasa 26 Mei 2026. Petugas wisata mulai curiga karena korban telah melewati batas waktu check out pada Rabu sore. Saat tenda dibuka, 4 orang yang terdiri dari ayah berinisial MAN, ibu berinisial M, dan 2 anaknya AE dan BA ditemukan tidak bernyawa. AKP Komang menambahkan tidak ada tanda kekerasan dalam tubuh keempat korban. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan. Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan jadi sorotan publik. Kerbau seberat 700 kilo itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah videonya ramai di internet. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melihat poni pirangnya yang nyentrik yang dinilai mirip dengan gaya rambut Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 50 biksu tudong telah tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan spiritual sejauh 666 km dari Bali sejak 9 Mei lalu. Setibanya di kompleks Candi Borobudur, para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, serta 7 biksu asal Indonesia naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam. Selain bentuk perjalanan spiritual, ritual jalan kaki ini juga menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Hari Raya Waisak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
5: Kamu hangat?
6: Sudah 3 bulan, Mas.
4: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
6: Itu memang tak adil.
4: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
7: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
4: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
6: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
4: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magmaon.

0: Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Gimana nih kabarnya ya? Gimana long weekend kamu di mana nih? Apa jangan-jangan ya enggak? Sebenarnya kamu enggak ada long weekend. Aslinya tadi kamu masuk. Tadi aku tanya teman-temanku tuh ada beberapa yang emang long weekend kan. Terus kata dari libur itu dari apa sih? Hari Rabu ya? Hari Rabu kan libur tuh. Kamis ambil cuti, Jumatnya WFH ya enggak? Sabtu libur. Ada tuh yang kayak gitu, tapi ada juga tuh Rabunya libur ya enggak? Kamisnya resign. Jumatnya nganggur. Ada yang kayak gitu, ada. Lagian sih, kamu tahu belum kaya udah resign. Pusing kan sekarang? Tapi jujur kasihan sih kalau misalnya ada yang kayak gitu, ya gak sih? Jadi betah-betahin aja meskipun kamu udah dimarah-marahin sama bos kamu, tetap sabar aja, ya gak? Jangan tuh, jangan sampai kamu ya gak resign, terus gak tahu langkahnya kemana, tiba-tiba, tahu-tahu duitnya habis. Nah, jadi buat kamu yang mungkin duitnya udah mepet ya kan, kita tahu ini udah akhir bulan banget nih. Gaji belum turun, yang tanggal 25 full senyum. Ya enggak? Yang gajinya tanggal 1 lah itu sekarang tuh lagi puyeng-puyengnya. Nah, biar kamu enggak puyeng nih, mending dengerin nongkrong bareng sama aku Farman Indraja yang insya Allah malam ini bakal bikin kamu sedikit tersenyum. Bikin kamu sedikit tersenyum. Jadi ya selain itu aku juga bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farman Indraja, oke? Okay?

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, di berita pertama ini aku pengen ngomong sedikit, ngebahas sama salah hal yang cukup serius nih. Soalnya kita bakal ngebahas tentang program pemerintah yang lagi rame banget di sosial media, yaitu program makan bergizi gratis atau MBG. Kalau MBG kan di sini makan bergizi gratis ya nggak? Tapi kalau di TikTok ada tuh MBG-nya beda lagi, Mas Bahlil Ganteng ya. Sampai itu lagu mengganggu pikiranku, Mas Bahlil Ganteng itu. Cuma itu nggak tahu kenapa sedikit jadi brain rot ya kalau di otak. Nah BTW, jadi baru aja nih Badan Gizi Nasional Badan Gizi Nasional atau BGN itu tuh resmi mengeluarkan sistem pengawasan program MBG lewat aplikasi yang namanya itu Review Menu MBG. Jujur namanya aja udah kayak itu ya, gabungan antara teknologi, makanan, dan juga evaluasi. Ada evaluasinya dikit nih ya. Jadi lewat aplikasi ini tuh guru sekolah dan kepala posyandu bakal ikut terlibat langsung buat menilai kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat. Ini menarik banget, karena biasanya kalau ngomongin makanan, yang paling cepat sadar kalau ada yang aneh itu emang orang yang lihat langsung di lapangan ya gak? Dan juga yang rasain. Misalnya nih, nasinya kok beda ya rasanya ya, atau mungkin kok menunya gini-gini terus gitu kan. Nah lewat aplikasi ini hal kayak gitu nantinya tuh bisa ikut kepantau. Menurut wakil kepala BGN Sony Sonjaya, aplikasi ini tuh dibuat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga mutu makanan yang didistribusikan. Dan indikator penilaiannya lumayan detail juga, mulai dari ketepatan waktu pengiriman, aroma makanan, rasa, variasi menu. Nah bagian aroma ini jujur ya nggak, kadang tuh relatable banget. Karena kadang tuh manusia belum lihat makanannya aja, tapi hidung itu udah bikin keputusan duluan, ya nggak? Kalau aromanya enak, oke nih kayaknya. Tapi kalau aromanya mencurigakan, makan nggak ya? Makan nggak ya? Kan biasanya gitu. Selain masalah aroma makanan, variasi menu itu juga penting. Karena jujur aja, kalau menu yang diterima tiap hari sama terus, makanan favorit pun bisa bikin kita bosen. Bayangin ya, tiap pagi tuh telur lagi, telur lagi, telur lagi. Ya, jatuhnya ntar bisulan ntar kalau kebanyakan telur, ya enggak? Nah makanya variasi makanan tuh juga jadi bagian penting nih dalam program kayak gini. Karena tujuan akhirnya bukan cuma kenyang aja, tapi juga memastikan kebutuhan gizi terpenuhi dengan baik. Dan juga orang yang makan tuh lebih happy aja kalau misalnya variasi makanannya itu beda-beda. Nah, selain pengawasan internal dari BGN, sekarang masyarakat juga punya jalur kontrol eksternal lewat aplikasi Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa milik Kejagung alias Kejaksaan Agung. Dan ini juga cukup menarik karena penerima manfaat nantinya bisa langsung mengirim laporan bahkan lengkap dengan bukti foto. Jadi kalau ada hal yang dirasa nggak sesuai bisa langsung dilaporkan. Dan ketika ngeliat kayak gini sebenarnya ya semuanya itu makin digital ya. Dan sebenarnya sistem kayak gini itu cukup penting juga, karena program besar yang melibatkan banyak distribusi emang butuh pengawasan yang rapi, apalagi kalau menyangkut makanan. Karena makanan itu kan sensitif banget. Kalau kualitasnya bagus, dampaknya juga bakal bagus. Tapi kalau ada masalah, nah efeknya ya bisa kayak 1000 anak-anak itu ya. Waduh. Makanya sekarang tuh pemerintah terlihat mencoba bikin sistem pengawasan yang lebih berlapis. Ada pengawasan dari internal, ada pelibatan guru dan juga posyandu, ada laporan masyarakat juga. Dan mungkin ini juga jadi bentuk adaptasi zaman juga ya, karena sekarang hampir semua hal tuh mulai melibatkan aplikasi. Dulu orang review makanan mah cuma di grup keluarga ya nggak? Ah ini mah nasi kotaknya nggak enak. Sekarang udah ada sistem digital resmi gitu, jadi kita bisa langsung laporan ke pihak yang berwajib. Tapi jujur ya, program seperti ini tuh emang bakal terus jadi perhatian publik, karena masyarakat tuh pasti berharapnya makanan yang diberikan itu benar-benar layak, sehat, aman, dan sesuai tujuan awal program. Apalagi buat anak-anak, karena gizi itu penting banget untuk tumbuh kembang. Dan kalau ngomongin makanan sekolah, aku yakin deh banyak orang langsung nostalgia ya nggak? Ada yang dulu tuh paling bekalnya tuh cuma ya Indomie kotak. Nah sekarang makanya konsep makanan bergizi tuh mulai makin diperhatikan nih, kalau misalnya emang pengen anak-anak itu dapat gizi yang serius lah buat perkembangan mereka.
Dan semoga aja pengawasannya tuh benar-benar berjalan secara efektif. Karena kalau sistemnya bagus dan transparan, masyarakat juga biasanya itu lebih percaya. Jadi ya semoga dengan adanya program ini masyarakat tuh bisa ikut andil lah dalam keberlangsungan program pemerintah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan sebelum aku lanjut nih ngasih kamu informasi terbaru, aku pengen ngumumin sesuatu buat kamu nih ya, buat kamu sahabat suara yang mungkin lagi di daerah Tembalang dan sekitarnya pastinya, atau mungkin warga Tembalang ya, TMC, warga TMC. Kita mau minta tolong nih buat ke kamu sahabat suara. Jadi aku baru aja nih nerima info, ada info yang masuk ke kita. Ada orang yang lagi kehilangan STNK sepeda motor Honda Vario 125cc dengan plat nomor H5912ADG. Aku ulangi ya, nomor platnya adalah H5912ADG. Dan untuk STNK-nya sendiri adalah atas nama Sokib, S-O-K-I-B, Sokib. Dan alamat tinggalnya ada di Jalan Ava Permai 5 nomor 13, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Semarang. Katanya STNK-nya tuh hilang di sekitaran wilayah Tembalang. Jadi buat kamu yang mungkin menemukan STNK dengan nama dan juga nomor tersebut, bisa langsung hubungi ke kita ya sahabat suara di 0811 2700 902. Sahabat suara, itu tadi ya, aku kasih sedikit pengumuman. Jadi buat kamu yang mungkin nemuin STNK-nya, bisa langsung aja kasih ke kita, ke kantor kita di Jalan Bukit Sari Raya nomor 44, atau mungkin bisa langsung hubungi kita di 0811 2700 902. Dan aku pengen lanjutin nih, aku pengen ngasih kamu informasi terbaru nih. Nah, siapa yang gak tahu sama Ole Romeni? Nah, ini adalah ujung tombak timnas nih, yang baru-baru ini mencuri perhatian usai mengunjungi sebuah pondok pesantren yang ada di kawasan Tangsel atau Tangerang Selatan, Banten. Tapi ya, yang bikin momen ini spesial itu bukan cuma karena dia datang, melainkan karena Bang Ole ini ikut main rebana hadroh bareng para santri. Jujur nyampe. Pemain Oxford United ya, striker timnas Indonesia, main hadroh bareng santri. Nyampe sini sih. Dan jujur aja vibes-nya tuh, kalau misalnya aku lihat dari fotonya tuh gak yang kaku gitu, yang gak formal banget, tapi malah kesannya itu santai dan hangat gitu. Dan juga dalam video yang beredar di media sosial, Ole itu kelihatan duduk bareng sama para santri sambil menikmati suasana pesantren. Dan netizen langsung tuh rame bilang kayak, wah ini cepet banget nih adaptasinya ya gak? Bang Ole local pride banget, apa jangan-jangan Bang Ole lulusan Gontor? Karena jujur aja ya, yang bikin banyak orang suka sama pemain bola tuh kadang bukan cuma skill di lapangan, tapi attitude di luar lapangan juga diperhitungkan. Dan Ole kelihatannya emang cukup cepat membaur nih sama budaya Indonesia. Padahal kan dia lahir dan besar di Eropa ya. Tapi nih pas datang ke Indo, dia tuh terlihat menikmati interaksi sama masyarakat. Dan itu tuh yang bikin orang itu makin respect sama doi. Karena ada beberapa orang yang mungkin datang ke negara lain cuma fokus kerja terus pulang. Tapi ada juga yang benar-benar mencoba memahami budaya lokal. Dan momen kecil kayak ikut main hadroh itu justru terasa dekat banget sama masyarakat. Apalagi hadroh sendiri kan identik tuh sama nuansa kebersamaan dan juga tradisi pesantren. Dan buat kamu yang mungkin belum familiar ya, hadroh itu adalah seni musik Islami yang biasanya dimainkan pakai rebana sambil diiringi lantunan sholawat. Dan suasananya tuh khas banget, tenang, hangat, kadang juga bikin merinding adem. Bayangin aja ya, Ole Romeni loh, duduk bareng santri sambil main rebana. Jujur ini salah satu crossover yang gak ada di prediksi netizen ya. Dan kehadirannya pun langsung disambut antusias sama para santri. Ya gimana gak antusias bro, tiba-tiba ada pemain timnas nongkrong di pesantren. Dikira ada santri bule tuh pastinya. Dan momen kayak gini tuh ya sebenarnya tuh bagus banget buat membangun kedekatan antara pemain timnas dan juga masyarakat. Karena sekarang kan timnas Indonesia emang lagi punya hubungan emosional yang kuat banget kan sama supporternya. Apalagi beberapa kali pemain-pemain timnas tuh punya prestasi yang luar biasa banget. Jadi mungkin setiap pemain pasti langsung dapat perhatian besar dari publik. Dan Ole sendiri emang lagi berada di Indonesia untuk agenda persiapan FIFA Matchday Juni 2026 bersama Timnas Indonesia. Nah pasti banyak juga yang berharap dia tuh nanti bisa tampil lah maksimal di pertandingan. Karena jujur ya, sekarang setiap FIFA Matchday tuh vibesnya beda banget.
antusias masyarakat tuh tinggi banget. Timeline penuh prediksi skor, warung kopi mendadak jadi studio analisis sepak bola. Semua orang tiba-tiba jadi pelatih dadakan lah intinya. Burjo jadi pundit tuh pasti. Ya aku berharapnya sih ya, setelah Bang Ole ini ya main ke pesantren, ntar kalau bisa selebrasinya ada nilai santri-santrinya lah, ya nggak? Siapa tahu selebrasinya nggak lagi gaya nyampe, tahu kan gaya Ole Romani yang nyampe itu, tapi mungkin jadi gaya emotikontos, tahu nggak sih? Biar kesannya lebih sopan gitu, ya nggak?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda,

kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara

90.2 FM suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku nih ya sebagai warga Bergota itu kaget nih dengar salah satu berita yang cukup menggembarkan. Kan setahuku nih ya, pemakaman itu kan ya buat manusia aja. Nah, tapi ternyata di Jakarta ada tempat pemakaman khusus hewan peliharaan yang udah berdiri itu sejak lama. Ide bisnis baru nih. Jadi namanya adalah Taman Makam Satwa Pondok Pengayom Satwa yang berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Dan di tempat ini, anabul-anabul kesayangan kamu bisa dimakamkan secara layak. Mulai dari kucing, anjing, kelinci, sampai hamster pun ada. Jujur ya, sebenarnya pas tahu berita ini tuh rasanya cukup campur aduk ya. Ada yang aku ngerasanya tuh kaget, terus ada juga sedihnya. Karena kita tahu kalau ngomongin perpisahan sama hewan kesayangan kan berat gitu. Tapi di sisi lain juga, ini sebuah fakta yang menarik gitu. Karena setahuku ya, pemakaman itu buat orang aja, jarang banget gitu aku dengar ada pemakaman buat anabul. Ya mungkin karena balik lagi, buat banyak orang hewan peliharaan itu bukan sekedar hewan, tapi juga termasuk keluarga. Dan kalau kamu pernah punya anabul di rumah, kamu pasti ngerasalah rasanya gitu. Ada yang tiap pagi gitu kan nungguin kamu bangun, ada yang selalu nyamperin pas kamu lagi sedih, ada juga yang hobinya tiba-tiba lari jam 3 pagi tuh ya, kayak ikut audisi Fast and Furious. Tapi tetap aja, mereka tuh selalu punya tempat spesial di hati pemiliknya. Dan di tempat pemakaman ini, prosesnya itu ternyata cukup sederhana banget. Pemilik tuh cuma perlu membawa jasad hewan ke lokasi. Nanti bakal ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan biaya pemakamannya. Dan fasilitasnya pun juga lengkap. Ada lahan makam, batu nisan standar. Bahkan nisannya bisa dipersonalisasi pakai foto dan juga nama hewan. Bayangin ya, ada tulisan nama anabul kesayangan di batu nisan kecil gitu kan. Ntar gitu kan ditulis di batu nisannya, nama Johnson, umur 4 tahun, meninggal karena salah makan gitu kan. Itu manis sih, sekaligus bikin nyesek juga tapi. Karena itu menunjukkan kalau keberadaan mereka itu benar-benar berarti buat seseorang. Dan bukan cuma pemakaman biasa aja, tempat ini juga menyediakan layanan kremasi serta klinik kesehatan hewan. Jadi emang dibuat sebagai tempat yang fokus untuk perawatan dan juga penghormatan terhadap satwa. Dan menurut aku pribadi, keberadaan tempat ini tuh kayak menunjukkan satu hal penting, bahwa hubungan manusia sama hewan itu sekarang tuh semakin dihargai secara emosional. Dulu ya mungkin masih banyak yang berpikir gitu, ah cuma hewan, padahal buat pemiliknya itu tuh teman hidup. Ada orang yang tinggal sendiri terus ditemenin kucing bertahun-tahun. Ada yang tumbuh besar bersama anjing peliharaannya dari kecil. Ada juga yang ngerasa rumah jadi lebih hidup gara-gara suara kecil meong tiap pagi. Makanya ketika hewan peliharaan pergi, rasa kehilangan itu nyata banget. Dan mungkin karena itulah banyak orang tuh yang pengen memberikan perpisahan yang layak, bahkan setelah mereka udah gak ada. Aku juga jadi kepikiran gitu, kadang tuh hewan tuh ngajarin manusia tentang kasih sayang tanpa syarat. Mereka itu gak peduli kamu lagi kaya atau capek. Mereka itu gak peduli kamu habis gagal interview kerja atau lagi bete karena deadline. Kalau sayang ya sayang aja, kalau mereka lapar ya pasti minta makan, ya gak? Makanya banyak orang yang hubungan emosionalnya sama peliharaan itu kuat banget. Dan jujur ya, pecinta hewan pasti ngerti satu hal kecil ini. Kehilangan anabul itu bukan hal yang kecil, karena rutinitas sehari-hari itu tiba-tiba berubah. Biasanya kan ada yang nyambut pulang, tiba-tiba gak ada. Biasanya ada suara langkah-langkah kecil di rumah, tiba-tiba sunyi. Dan itu pasti berat banget sih buat orang yang suka banget sama hewan peliharaan. Makanya ada tempat kayak Taman Makam Satwa ini mungkin bisa membantu banyak orang itu untuk punya ruang berpamitan lah dengan lebih tenang. Karena setiap makhluk hidup juga pantas dihargai, sekecil apapun mereka, termasuk hewan-hewan peliharaan. Jadi buat kamu yang mungkin ya punya anabul, terus masih kuburnya di depan rumah, terus juga pengen memiliki apa ya, punya tempat untuk anabulnya beristirahat dengan tenang dan layak, kamu bisa datang aja ke Jakarta ya. Meskipun agak jauh tapi gak apa-apa. Ntar kalau misalnya kamu mau ziarah gitu kan, sekalian jalan-jalan di Jakarta, ya gak?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, aku pengen sedikit curhat aja nih. Jadi akhir-akhir ini tuh aku tuh lagi senang banget balik lagi nonton anime, ya enggak? Ya, sekarang karena anime udah mulai kembali lagi ke masa jayanya ya kayaknya. Karena juga tahun 2027 tuh katanya bakal ada anime keluar yang aku udah baca komiknya tuh bagus banget. Judulnya itu Kagurabachi. Itu bagus banget menurutku. Dan selain itu juga banyak sekarang anime-anime yang bagus gitu kan. Kayak Dr. Stone itu tuh anime yang kalau misalnya kamu nonton tuh kamu bisa jadi pinter gitu. Sebenarnya bagus banget tuh Dr. Stone. Dan emang kayaknya ya kebanyakan anime itu dibuat gitu buat dibuat untuk anak-anak, ya gak? Kalau dulu kan kita waktu kecil kan nontonnya ya paling kayak Naruto, One Piece, terus juga Doraemon, ya gak? Goku, Dragon Ball, ya gak? Itu tuh emang menemani kita gitu di masa-masa kecil. Tapi semakin aku gede gitu kan, terus aku juga explore anime, ternyata ada beberapa anime nih yang malah gak cocok dan gak boleh ditonton sama anak kecil. Waduh. Karena aku yang nonton ya pas keadaan udah gede gitu kan kayak ini terlalu suram sih kalau misalnya ditonton sama anak kecil. Karena emang mungkin ada part sadisnya, ada part yang emang terlalu depresi juga. Jadi emang bener-bener serem gitu, gak cocok buat ditonton sama anak kecil. Nah, kira-kira nih sahabat suara, itu ada anime apa aja? Kalau misalnya kamu tahu, coba dong kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811-27902. Atau juga bisa lewat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @suara.smg. Karena kita bakal bahas anime yang gak boleh ditonton sama anak kecil.

Mat Hendra ya, sahabat suara, dan masih ngebahas masalah anime yang gak boleh ditonton sama anak-anak. Dan aku udah live TikTok juga nih, sahabat suara, jadi buat kamu nih yang mungkin pengen ngobrol bareng sama aku, gak selalu tentang anime juga, ngobrolin masalah hidup juga sabi, langsung aja join di live TikTok kita ya, di @iswara.smg. Jadi langsung aja join, kita ngobrol-ngobrol lah di sana, oke? Okay? Kita lanjut, ngebahas masalah anime yang gak boleh ditonton sama anak-anak. Tapi balik lagi, kalau misalnya ngomongin tentang anime, dulu kan kita tuh gede ditemenin sama anime ya. Kalau dulu tuh aku tuh nontonnya tuh One Piece, Shinchan, Naruto. Itu aku gede bareng sama itu tuh. Jadi ya happy aja gitu dari kecil udah ada tontonan dan kebiasaan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya pun sekarang udah umur 25 nih, enggak nonton anime tuh rasanya tuh badan gatel-gatel gitu. Ya sekarang kan bisnis anime tuh lagi rame-ramenya gitu. Banyak banget anime-anime baru dan juga bagus-bagus. Kayak ada tuh yang sekarang masih aku tonton tuh Chainsaw Man, terus juga Gachiakuta. Itu bagus tuh Gachiakuta tuh, tentang recycle-recycle sampah. Jadi kalau misalnya ada sampah nih, dia tuh bisa nge-recycle gitu. Sama lah kayak dulu tuh ada anime yang modelnya kayak Gachiakuta, judulnya itu kalau kamu tahu The Law of Weki. Dulu sempet tuh ada di salah satu stasiun TV. Dia tuh kekuatannya tuh mengubah sampah menjadi pohon. Jadi bagus banget animenya, ngajarin tentang reboisasi, ya enggak? Makanya aku sekarang gede enggak suka buang sampah sembarangan gara-gara nonton anime itu. Tapi ya ternyata tuh emang anime tuh enggak selalu buat anak-anak. Ada beberapa anime yang malah enggak boleh ditonton sama anak-anak. Salah satunya adalah Berserk. Nih, anime ya, aku nyebutnya sebagai anime sakit, sumpah. Ini anime tuh sakit banget. Makanya kalau misalnya anak-anak nonton ini kayaknya gak boleh deh, jangan nonton anime ini. Jadi anime ini tuh dibikin tahun 1997. Udah lama banget sih sebenarnya, 1997, dan yang ngebikin itu Kentaro Miura sama Mori Koji. Jadi intinya ceritanya itu tentang karakter yang namanya itu, ini pronounce-nya agak susah ya, kalau di animenya itu nyebutnya Guts. Tapi kalau di sini nyebutnya apa ya? Guts sajalah ya. Jadi ceritanya tentang karakter namanya itu Guts, dia itu seorang tentara bayaran. Nah, tapi kisah hidupnya itu tuh tragis banget. Dari awal dia lahir nih, dia tuh lahir udah kasihan banget. Jadi dia tuh lahir dari mayat iblis. Bayangin, lahir aja dari mayat ya. Dari mayat yang digantung lah, dan juga tumbuh menjadi pejuang yang tangguh bisa dikatakan. Jadi dia tuh lahir udah enggak happy family banget tuh dari dia lahir. Nah, terus tuh sampai akhirnya tuh dia gede. Dia jadi gede gitu kan, dia punya sahabat yang namanya itu si Griffith. Nah, dia tuh dikerja di tentara bayaran, terus dia punya sahabat yang namanya Griffith ini. Nah, terus tiba-tiba persahabatan mereka itu hancur ketika si Griffith ini itu mengorbankan semua pasukannya buat ngedapetin sebuah kekuatan dan juga kayak kekuatan absolut gitu dari setan gitulah. Terus dia tuh juga pengen berkembang, statusnya itu menjadi seorang dewa. Gitulah. Terus dia tuh juga pengen berkembang, statusnya itu menjadi seorang dewa. Nah, terus ceritanya itu tentang ya balas dendamnya

adanya tinggal yang bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia tuh udah jarang banget. Jadi langsung aja kepoin, cari manga Berserk. Kalau enggak anime Berserk. Animenya tuh agak beda ya sama manganya. Nah, selain Berserk nih kira-kira ada anime apa lagi? Coba dong kalau kamu tahu kasih tahu aku aja lewat WhatsApp atau mungkin bisa langsung ke live TikTok kita. Aku tungguin sahabat suara.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoscope 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Converso Coffee and Eatery Semarang.

tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik

set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara

bareng sama aku Farhan Marhindra ya, sahabat suara, dan masih ngebahas masalah anime yang gak boleh ditonton sama anak-anak. Dan tadi aku udah sedikit ngebahas masalah Berserk tuh, tentang anime yang bercerita tentang karakter yang namanya itu Guts, seorang tentara bayaran yang emang dibuat sama autornya. Itu kisah hidupnya tuh sedih terus. Kayaknya tuh autor benci sama karakter yang dia bikin sendiri. Makanya itu selain juga ceritanya yang emang terlalu suram, juga grafiknya itu aku sempat ngebaca di komiknya gitu kan, ih bagus sih sebenarnya, tapi nggak boleh ditonton sama anak-anak atau dibaca sama anak-anak tuh nggak boleh tuh, serem bro. Nah sekarang nih ada satu anime lagi, ini udah ada di OTT juga, kamu bisa tonton di OTT yang logonya N itu udah ada. Judulnya adalah Monster, yang keluar tahun 2004. Yang keluar tahun 2004 yang dibikin sama ini nih. Mana siapa sih yang ngebikinin itu? Mana nih? Oh, enggak ketemu. Udah aku cari enggak ketemu yang bikin ini, kayaknya enggak ada yang bikin deh. Cari. Oh ini. Yang bikin adalah Naoki Urasawa. Naoki Urasawa yang bikin, tahu ini dari Google taunya. Naoki Urasawa. Jadi Monster ini itu ceritanya tentang karakter yang namanya itu Dr. Kenjo Tenma. Dia tuh dokter bedah saraf yang bisa dikatakan tuh genius banget. Tapi hidupnya itu hancur setelah nyelamatin nyawa seorang anak laki-laki yang namanya itu Johan Liebert. Nah, jadi setelah dia nyelamatin Johan Liebert ini tuh 9 tahun kemudian, anak yang dia selamatkan itu tuh tumbuh jadi seorang sosiopat dan juga psikopat juga, yang memaksa si Dr. Tenma ini tuh memburu sang monster buat memperbaiki kesalahannya. Nah, cerita ini tuh yang bikin seru adalah karena ceritanya itu anime ini tuh genrenya psikologis, terus juga horror, drama, misteri fiksi kriminal, terus detektif juga. Pokoknya emang nih film tuh, ini anime itu nggak cocok lah kalau misalnya ditonton sama anak kecil. Terus juga kalau ngomongin rating IMDb sendiri ada di angka 8.7/10. Dan anime ini juga seasonnya juga gak banyak, cuma satu season aja. Dan jumlah episodenya pun kayaknya cuma 24 gitu ya, kalau gak salah 24, soalnya aku juga belum nonton nih. Penasaran juga nih, tadi aku searching-searching di Google kan, nyari anime yang bagus, terus keluar nih, keluar si judulnya Monster ini. Makanya aku pengen nonton banget nih film. Jadi buat kamu yang mungkin punya duit lebih, tolong dong langganin aku OTT. Sama-sama monsternya nih aku kayaknya nih. Jadi buat kamu nih yang mungkin pengen nonton ya anime yang beda dari anime biasanya, ya gak sih, kamu mungkin bosen kan nonton anime yang gitu-gitu doang, tentang shounen lah, tentang apalah, kamu bisa nonton dua anime tadi yang aku rekomendasiin, Berserk dan juga Monster. Langsung aja kepoin, cari aja di OTT yang ada di Indonesia.

0: tadi ya Sobat Suara, dua rekomendasi anime, bukan rekomendasi sih, dua anime yang nggak boleh ditonton sama anak kecil. Jadi bukan rekomendasi, takutnya nih ya kalau aku ngomong rekomendasi, kamu rekomendasiin ke anak kecil, itu kan serem tuh ya. Ntar kamu coba tonton aja, cari aja sendiri tuh dua anime tadi, Berserk dan juga Monster. Siapa tahu bisa jadi temen long weekend kamu ya, meskipun tinggal 2 hari aja, Sabtu sama Minggu ya. Lumayan itu bisa habis tuh anime, ya nggak sih? Kalau nggak, kalau misalnya nggak ada animenya, kamu bisa baca aja manganya, cari aja. Atau mungkin kamu cari komiknya aja tuh di online shop kan sekarang udah banyak. Atau mungkin di toko-toko buku bekas, karena dua anime dan dua manga ini tuh keluaran lama juga gitu. Si Berserk tahun 1997, tapi kalau si Monster ini tuh tahun 2004. Lama sih, udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi Sobat Suara, aku sekalian pamit juga. Terima kasih buat Sobat Suara nih yang udah nemenin aku dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Mas Ener, broadcast operator kita, yang udah ngebantuin dan nemenin aku dari tadi. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia. Memutar

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Sabrina di mana ya?
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Hah?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Power King Push!
7: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
8: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
6: Mau!
9: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
8: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
9: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
9: Choco Drink,
4: my mood booster,
9: menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
10: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
1: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: atau sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Ricardo. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.